Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Eksplorasi Perlis.
1: Hadrah merupakan seni muzik pergendangan yang berasal dari tanah Arab, khususnya Parsi, dibawa masuk ke tanah Melayu oleh kumpulan pedagang melalui daerah Kubang Pasu yang suatu ketika dahulu adalah sebuah negeri dengan gelaran Kubang Pasu Darul Qiyam. Kubang Pasu dikatakan negeri atau daerah terawal dalam tanah Melayu yang mula menerima pengaruh Islam, dianggarkan pada abad ke-10 11 Masihi. Dikatakan juga dalam daerah ini terdapat banyak pondok bagi pengajian agama Islam, didirikan dengan pengaruhnya dikatakan menular sehingga ke arah Kangar Perlis. Dikatakan bahawa hadrah yang ada di negeri Perlis sebenarnya adalah sama dengan hadrah di negeri Kedah, kerana suatu ketika dahulu Perlis adalah di bawah pemerintahan Kubang Pasu Darul Qiyam. Melalui cerita-cerita lisan, dikatakan cara masyarakat Melayu dahulu mendapatkan hiburan setelah penat seharian bekerja dengan menyaksikan persembahan hadrah oleh kelasi-kelasi kapal pedagang Arab. Dalam persembahan hadrah, muziknya hanya menggunakan beberapa buah gendang dipanggil gendang ibu, gendang anak dan gendang besar. Sesebuah kumpulan hadrah mempunyai seramai antara 6 hingga 9 anggota. Hadrah pada ketika itu dipersembahkan kesemuanya oleh lelaki dengan nyanyiannya dalam bahasa Arab Parsi. Walaupun terdapat tarian dalam lakonan, dalam persembahan berkenaan, ia ditarikan dan dilakonkan oleh lelaki berpakaian wanita. Ini kerana semua kelasi kapal dagang adalah lelaki. Persembahan hadrah

perkahwinan yang memakan masa sehingga sehari semalam. Kini, persembahan hadrah masih dipersembahkan di majlis perkahwinan dan juga di majlis keramaian yang lain. Namun, tidaklah semeriah dahulu. Jadi, sama-samalah kita memelihara seni warisan budaya ini untuk tatapan generasi akan datang.

0: kegemaran Ronaldo dari tim Portugal yang akan pergi final, of course Portugal, dan lawan dia Jerman.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Ismail Zani antara artis yang akan muncul dalam pentas konsert Gen Z yang akan berlangsung nanti. Seorang penyanyi muda, seorang penyanyi baru. Dalam kategori itulah kan, antara penyanyi muda yang berkualiti nyanyiannya. Kalau kita dengar tadi pun, wow, sedap sangat, relax dia lagu tu kan. Okay, 102.9 MHz mendengarkan kami melalui frekuensi biasa kami 102.9 ataupun di rtmclick.rtm.gov.my. Cepat-cepat download pagi yang tak download lagi tau. Hiburan pagi dalam cuaca yang mendung gini, sejuk gitu. Ay, malas nak bangun.

Jadunya cuaca-cuaca mendung macam ni, dengar-dengar lagu macam ni kan. Alamak, ada ska reggae sikit kan. Ada ska sikit kan. Delagalia untuk anda, hanya di 102.9 MHz. Okay, kita bersama di Perlis FM. Serasi dengan aku di mana sahaja anda berada, yang terus mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz, ataupun yang terus download RTM Click untuk nak tengok bola kan. Tak apalah, sementara nak tengok bola dan apa pun kan, bila habis Piala Dunia nanti pun anda masih terus boleh gunakan, dan ianya berfungsi baik untuk anda, untuk anda menyaksikan program-program yang disediakan di RTM. Okay, untuk perlawanan hari ini, game yang berlangsung hari ini semalam 3 pagi antara Spanyol dan juga Austria, sekarang sedang berlangsung kedudukan 3-1 sama sekarang ni. Bermula pukul 7 pagi tadi, perlawanan antara Portugal dan juga Croatia, dan 11 pagi nanti pula perlawanan antara Switzerland dan juga Algeria. Pertemuan Argentina dan juga Cape Verde akan berlangsung pada pukul 3 petang, serta Colombia dan juga Ghana pada pukul 7 malam, dan Australia dan juga Mesir pada pukul 11 malam. Dan sekarang kedudukan 3-1 sama Croatia dan juga Portugal, di mana dalam perlawanan ini, semua perlawanan ini merupakan aksi pusingan 32, dikira knockout, aksi perlawanan knockout. Pasukan yang menang akan mara ke pusingan ke 16, manakala yang kalah, say bye bye, see you next time lah kan. Tapi sekarang ni, bagi tahun 2026 ni, Piala Dunia 2026 ni telah pun menyaksikan beberapa pasukan besar telah pun kecundang kerana sepakkan penalti. Tak apa. Cuba lagi kan. Tuan rumah masih lagi melekat kukuh sekarang. Mexico, Canada, USA masih lagi melekat kukuh. Tapi sekarang perlawanan mendebarkan lah antara Portugal dan juga Croatia yang sedang berlangsung rancak sekarang ini, dah pun masuk ke pusingan yang kedua. Dan pusingan kalah mati ni, mereka bermati-matian lah, kerana ianya adalah pusingan knockout yang akan membawa mereka ke pusingan ke-16 nanti. Apapun, terus bersama kami 102.9 MHz Perlis FM,

Alright, Gigit di 102.9 MHz. Kita berada di jam yang ketiga sekarang ni. Seorang peminat setia Perlis FM, penyokong kita yang sentiasa memberi support untuk kita, tapi sekarang ni dalam keadaan yang kurang sihat akibat naik kemalangan atau motor katanya. Kak Zima Hassan, selamat pagi. Semoga cepat sembuhlah Kak Zima kan. Makan ubat pagi elok-elok. Dengar cakap anak-anak jangan duduk tegang kan. Orang kata jangan naik motor, jangan naik motor kan. Makan ubat bagi dia elok, makan bagi bantang dia elok, insyaAllah cepat sembuh. Nanti kami sampai tau. Dia melawat ya, kat Aji tau. Sini-sini gitu, sini. Sini-sini sikit. Manis gitu. Macam muda balik 20 tahun lepas belakang. Alright, menegangkan Perlis FM. Kita menyaksikan dalam satu VTT bagaimana rakyat Mexico, tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia ni, melakukan sesuatu yang membuka mata dunia. Agak wow juga. Ada wow factor kat situ dari segi info tersebut, di mana mereka telah pun memberikan sokongan, memberikan satu lambaian selamat tinggal, mengiringi perjalanan balik daripada penempatan pasukan bola sepak Iran ni ke lapangan terbang. Ianya sesuatu yang sokongan yang telah pun diberikan setelah mereka tahu bagaimana Iran melahirkan rasa tidak puas hati mereka kerana keletihan mereka tidak boleh berada di stadium ataupun tidak boleh berada dekat dengan stadium perlawanan. Mereka terpaksa terbang balik ataupun terpaksa balik apabila selepas perlawanan, keluar daripada Amerika dan masuk balik seketika sejam ataupun dua jam sebelum perlawanan, dia menjadikan mereka letih. Dan sekarang mereka telah pun tersingkirlah dalam pusingan yang lepas ni kan. Jadi walau bagaimanapun, Mexico ataupun rakyat Mexico telah pun menunjukkan rasa simpati mereka kepada Iran dan dari awal lagi menunjukkan sokongan mereka pada pasukan Iran ni. Dan semalam ni satu orang kata apa, sambutan, satu ucapan selamat tinggal yang meriah, ia menunjukkan sokongan daripada para pasukan Iran ni. Harapkan rasa tidak puas hati itu tidak ada lagi lah pada next Piala Dunia kan. Dan ramai kita menyangkakan, kita tahu geopolitik dunia sekarang apa yang berlaku antara Iran dan juga Amerika kan. Kebetulan pula Piala Dunia tahun ni game Iran pula berlangsung di Amerika. Itulah masalah dia. Apa, kita harapkan semua okey lah. Dan geopolitik yang sedang tegang sekarang ni, yang menyusahkan satu dunia sekarang ni, dapat diselesaikan sebaik mungkin. Tak apalah, itu cerita dunia. Sembang bab negara, sembang bab dunia. Tapi sarapan kena sarapan juga. Jadi selamat menjamu selera lah untuk abang-abang semua, akak-akak, pak long semua yang sedang bersarapan sekarang ni. Cok cepedok lah, cepedok banyak lah. Mentah-mentah lah Dorian Moras, takkan dapat cok Dorian.

sekejap lagi kita nak ke National FM untuk utama 9 pagi. Dan kita kembali semula nanti untuk jam yang terakhir. Stay tuned, Police FM. Ingat Bruno Mars here. Cik. It's all for you.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarikh perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, media lain akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jalan undang-undang. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baru itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, inisiatif itu bertujuan

0: adalah 1.6 million metric ton simen ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we the ones Malaysian deserve quality and yet affordable home.
1: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
2: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
1: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Dalam mulia kita nak cari bintang yang boleh mengambil alih persada muzik tanah air. Ambil alih kuasa sekarang ni. Mungkin anda yang kami cari. 9.14 minit pagi. Polis FM. Serasi denganku.

kuat. Takut lagunya. Aduh, enggak kuat. 9.23 minit pagi, terus mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku di mana saja anda berada. Ia mendebarkan juga lah perlawanan antara Croatia dan juga Portugal yang telah pun berakhir dengan kedudukan 2-1 dengan keputusan 2-1 di mana Portugal 2, Croatia 1. Dan apa tak kena lah, tak tahulah dengan pengadil ni kan, tambahan masa 10 minit lebih pula, lagi 2 minit pula. Di saat itulah sesuatu yang mendebarkan berlaku di mana Croatia telah pun melakukan jaringan. Tapi bila tengok VAR semula, ianya offside. Oh, lega rasa. Acik sebagai penyokong Portugal lah, acik rasa lega gitu. Acik punya marah tadi, marah kat pengadil. Apa yang tak main masa ni? Dah lebih 2 minit ni kan? Tengok-tengok. Allah mak, Croatia buat gol pula. Sekali offside tengok VAR. Lega rasa. Penyokong-penyokong Portugal. Dan ramailah yang menduga, adalah yang menduga bahawa Portugal akan ke final untuk tahun ni. Wow, betul kan? Sama-sama kita saksikan nanti. Tapi hari ni untuk peminat-peminat Messi, jangan lupa hari ni Messi akan bersama, hari ni Messi akan bersama tau, di mana hari ni ada perlawanan yang melibatkan Argentina dan juga Cabo Verde pada 3 petang nanti. Apa pula yang mampu dilakukan oleh Messi hari ni? Sama-sama kita nantikan perlawanannya hanya di RTM, penyiar rasmi bola sepak.

0: Okey, dengan pilihanmu. Relax ya dengan lagu ni kan, santai-santai dia. Hanya untuk anda di Polis FM Serasi dengan aku. Okey, kita nak kongsi sikit lah info tentang geopolitik dunia jugalah. Ini tentang sesuatu yang kita tak terbayangkan di jangkauan fikiran kita ataupun tak terlintas depan mata bagaimana rupanya. Bikini emas. Oh. Bikini emas mungkin hanya terbayang ketika kita menyusur sejarah Babylon, kota purba di bumi Iraq yang turut menjadi lambang kemewahan tamadun manusia. Pada satu ketika, di Uru, umpamanya, ahli arkeologi menemui makam Ratu Puabi bersama mahkota, rantai dan hiasan kepala daripada emas berusia lebih 4,500 tahun. Ribuan tahun lamanya. Ranah antara dua sungai masyhur dan peradaban manusia, Sungai Tigris dan juga Euphrates, yang memang sentiasa memberikan kita input tentang kekayaan mereka pada waktu itu, mengalirkan bahasa kekayaan pada waktu itu. Namun siapa sangka kisah bikini emas muncul bukan dalam novel tau, bukan dalam sejarah Babylon maupun di layar perak yang dibuat oleh Hollywood. Sebaliknya, dalam kempen anti rasuah Iraq, apabila pasukan elit Counter Terrorism Service CTS di bawah kempen Perdana Menteri Ali Al-Zaidi yang mengambil alih kerajaan pada Mei lalu, melancarkan serbuan di Green Zone Baghdad dan menahan 47 individu termasuk timbalan menteri, ahli parlimen, ahli politik, pegawai tinggi kerajaan dan juga ahli perniagaan. Di mana agensi berita dari Iraq yang memetik sumber pegawai kanan kerajaan, mereka telah pun mendedahkan 15 nama yang ditahan termasuk yang rapat dengan bekas Perdana Menteri Mohammad Shia Al-Sudani. Ramailah menteri-menteri, bekas menteri yang terlibat, Menteri Hal Ehwal Pengagihan Minyak, pemimpin Pakatan AZM dan ramailah ahli-ahli perniagaan yang mewakili masyarakat Syiah dan Sunni serta penasihat Al-Sudani yang telah pun ditahan. Dalam banyak-banyak itu, dalam banyak-banyak nama tu, antara yang turut ditahan ialah ahli parlimen wanita. Nama dia Hind Al-Abbasi. Dan penahanan wanita ini membangkitkan semula kisah Babylon beribu tahun dahulu. Dalam sebuah itu, rampasan yang tular di media sosial selain wang tunai bernilai 57 juta dolar Amerika Syarikat bersama dengan 232.8 juta ringgit Malaysia dan 27 kilogram emas. Selain lebih itu adalah bikini yang diperbuat daripada emas. Macam mana dia nak pakai bikini emas tu? Meskipun berita berkenaan belum disahkan mana-mana media antarabangsa, jumlah wang dan emas itu sudah memadai untuk membuatkan kita tengah-tengah mulut macam tu. Bikini emas. Juga turut dirampas keseluruhannya 86 juta wang tunai, 70 hartanah, 21 kenderaan dan emas dalam siasatan berkaitan rangkaian Kementerian Minyak. Oh, nampak tak? Menteri wanita di Iraq, bekas menteri lah. Cantik orang dia. Yelah, kalau cantik macam tu pun takkan nak pakai bikini emas.
1: Kau gagak.
0: Korang nak makan pun tak cukup kau bikini emasnya. Agak-agak. Apa wanita? Rupa dia berkata lelaki tak perkasa lagi. Nak buat lagi ujian untuk lelaki perkasa. Kita ni sampai berkikis bulu betis tau. Nak bagi awak senang, wahai Adinda. Nak bagi awak bahagia, wahai Adinda. Apa, abang ni tak cukup? Tak cukup kaya ke? Kikis bulu betis dah ni. Hadoi.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

segalanya hanya di Perlis FM Serasi Denganku. Alright, 9.42 minit pagi mendengarkan kami hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. 18 jam setiap hari temu janji kita bermula pukul 6 pagi. Saya hampir menyelesaikan tugasan saya, tinggal lagi 18 minit lagi untuk terus menemani anda. Dan sekali lagi kita nak bagi tahu tentang uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Peluang untuk anak-anak anda menjelaskan bakat nyanyian mereka. Mak tak payahlah, anak lah. Untuk mereka menjadi bintang kecil yang kami cari. Mana tahu anak anda bakal mengambil alih pentas muzik tanah air. Siapa tahu kan, bakat yang terpendam gitu, mak dia ada bakat terendam. Bagilah anak dia bakat terpendam tu. Yang terendam tu sudahlah. Kan? Okey, tarikhnya 10 Julai 2026 hari Jumaat. Masanya 8.30 pagi hingga 5 petang. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi. Main-main pukul 8 tu boleh terus daftar, terus dah. Di mana tu? Di sinilah, di sini, di sini. Ruang Lega Kompleks Penyiaran Tuanku Set Putra Kangar Perlis. Jadi bagi yang tak pernah masuk ke kompleks ni, sila-silakan datang hari tu. Kita buka pintu untuk anda. Welcome. Kita welcome anda untuk masuk ke sini. Untuk menguji bakat anak anda. Bukan senang nak masuk sini, kawasan larangan tau. Tapi hari tu kita buka untuk anda masuk. Okay. Ini terbukalah kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 8 hingga 12 tahun. Nak katakan sekolah rendah je lah, umur 8 tahun hingga 12 tahun, darjah 2 sampai darjah 6. Okay. Syarat penyertaannya mesti berpersonaliti menarik, berbakat dalam nyanyian atau tarian. Okay. Bila sebut berpersonaliti menarik ni, jangan pula kita nak menghakimi anak kita, nak judge anak kita. Anak aku ni cantik, kita cantik, tak payahlah kan. Bagi dia pakai elok-elok, bagi dia pakai cantik-cantik, bawa dia main sini. Tak payah nak judge anak aku ni cantik ke hidup kan. Tak payah, tak payah. Asalkan dia ada bakat. Okey, belum pernah merakamkan lagu. Tak pernah buat album lagi lah kan. Secara komersial ataupun secara rasmi. Kalau anda pernah merakamkan album, ada single sendiri, itu lagi artis lah tu kan. Jadi bawa bersama salinan MyKid. Dan yang jelas semasa pendaftaran. Oh, ni MyKid pun nak relax bila. Kan? Oh, tengok macam nampak jenis duk penung, tak kelih tulisan. Jangan lupa bawa bersama minus one. Format MP3. Pada pemacu USB atau sebagainya lah yang boleh kita guna pakai untuk mengiringi nyanyian anda. Jadi sebarang jampi hingga kesilapan lagu tu apa, tanggungan awak sendiri, sebab awak yang bawa sendiri. Kan? Jadi tak perlu datang awal, datang sahaja pada hari uji bakat dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Walk in lah tu. Jangan lepaskan peluang ini untuk mengembangkan bakat anak anda, menimba pengalaman dan melangkah ke pentas yang lebih besar. Apa yang kami jamin kat sini? Kita sediakan. Kita sediakan alatan yang berkualiti, yang level artis untuk anda. Gitu. Dengan mixer yang berkualiti tinggi. Kita tak guna yang cokek-cokek awak tahu. Jangan ingat ini sama dengan karaoke-karaoke. Tak. Ini kita bagi yang level baik punya untuk awak. Macam mana kalau kata artis datang buat konsert, kita mixer yang sama kita bagi. Jadi jangan risau buat kualiti apa semua, kita sediakan yang terbaik untuk awak. So okay, kita sedang mencari bintang kecil yang boleh mengambil alih pentas muzik tanah air. So mungkin anda yang kami cari. Welcome. 10 Julai 2026 nanti Perlis FM.

0: ni, kau ingat ini ofis bapak kau?
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini dalam Hingat Pagi bersama saya Zali Ahmad yang akan mengakhiri tugasan saya sekarang ini, dan selepas saya nanti anda akan bersama Nur Atika Nordin yang lebih power untuk terus menghiburkan anda sampailah pukul 2 petang nanti. Okay. Cuma kita ingat lagi ni, ini kita, perjuangan kita adalah hak milik kita. Langkah dan terus melangkah. Jangan rebah kerana cacian. Jangan melayang kerana pujian. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agong PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, serasi denganku. Assalamualaikum diucapkan. Selamat pagi. Terima kasih kerana masih mendengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz sehingga ke jam, sehingga ke waktu ini. Terima kasih juga diucapkan buat rakan setugas Sazali Ahmad sebentar tadi kerana telah menemani anda daripada jam daripada jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan baiklah, untuk jam ini sehingga jam 2 petang sebentar lagi, Shira akan menemani anda semua selama 4 jam. Jadi terus setia mendengarkan 102.9 MHz Press FM, serasi denganku.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Ya, hangat Lee, dan anda masih bersama dengan saya Shira, dan jam sekarang pun menunjukkan pukul 10.41 pagi, dan kita masih lagi berada di jam yang pertama di ruangan hangat ni. Walaupun sekarang cuaca pun tidak berapa nak kata hangat lah kan, tapi terus serta kekal mendengarkan Perlis FM oleh di mana jua anda berada. Dan alhamdulillah tadi kita sudah pun mendengar Sinar Duha dan juga kompilasi lagu-lagu dakwah. Jadi buat para pendengar yang baru saja mendengar ataupun baru saja mengikuti frekuensi 102.9 MHz, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Jadi buat peminat-peminat lagu-lagu FYP, jangan duduk kali pergi mana, sebab saat lagi kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan FYP untuk hiburan bersama. Tunggu tau semua, Perlis FM, serasi denganku.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: penegak hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam, ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang tengah mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk kita ikuti rancangan yang kita nantikan pada setiap hari Jumaat, iaitu rancangan Paket Dengar Hukum. Jadi hari ini dikunci bersama dengan tetamu saya hari ini, panel jemputan kita yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, ahli panel Syariah Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apa khabar ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Jadi hari ini untuk kita dengarkan kupasan tajuk yang cukup menarik hari ini berkenaan panduan bersuci bagi warga emas. Yang ini penting untuk kita dengarkan, yang mana warga emas, mak ayah yang duduk bersama dengan kita, untuk anak-anak membantu juga untuk mereka bersuci. Dengarkan daripada Ustaz. Mungkin anda yang ada sebarang soalan boleh tinggalkan di ruangan komen menerusi platform digital Perlis FM. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk kupasan tajuk pada hari ini. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wadahu. Terima kasih pada DJ Polis FM yang bertugas pada ini, DJ Atikah. Hari ini alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, kita membahaskan satu topik yang kelihatannya topik yang tidaklah terlalu besar, tapi sebagai seorang manusia sudah tentu kita menyedari kewajipan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali solat, ya, sebagai persiapan untuk kita bukan saja menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini adalah sebaik-baik persiapan untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Di mana dalam satu hadis yang masyhur, Nabi SAW memberitahu kepada kita, awalu ma yuhasabul abdul muslim yawmal qiyamah salatul maktubah. Yang paling awal, yang mula-mula akan dihisab, dihitung, ditanya oleh Allah Ta'ala ke atas atau terhadap seorang hamba yang Islam itu adalah sembahyangnya yang difardukannya, sembahyang lima waktu. Maka disitulah para alim ulama mereka membahaskan kitab-kitab fiqah ini bermula dengan bersuci, ya, kerana bersuci ini menjadi syarat sah solat, ya. Di mana kita Nabi SAW sendiri menyebutkan la yaqbulullahu salata 'abdin idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seorang hamba itu tak kala dia berhadas melainkan setelah dia mengambil wudu terlebih dahulu, sama ada tua muda dan sebagainya. Bila nak mengerjakan solat, dia wajib menjaga wuduk dia. Walaupun apa, kita saja maklumlah warga emas ini dia merupakan usia usia yang segala-galanya kekuatan itu sudah tidak silang sedikit demi sedikit, tapi solat perlu juga dilaksanakan, ya. Jadi kerana itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mustata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya dengan apa yang kau mampu. Di situ duduknya. Dan Nabi SAW sendiri menyebutkan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mustata'tum, apabila aku memerintahkan kamu melakukan satu urusan, satu perintah, maka kamu lakukanlah darinya apa yang kamu terdaya. Ya, apa yang kamu terdaya. Nah, solat sebagai contohnya, sebelum kita bahas tentang masalah wudu ini. Nah, kerana wudu ini dia tidak berdiri sendiri. Ya, tidak adalah orang yang beribadat. Saya ustaz, ibadat saya ialah wuduk. Dia tak boleh begitu. Ya. Kerana wuduk ini dia adalah dipanggil ke arah mengerjakan solat. Jadi solat itu yang paling utamanya. Wuduk itu cuma kalau kita tidak mengambil wuduk, solat kita tidak sah. Ya, itu duduknya di situ. Jadi solat sebagai contohnya, Nabi SAW memberi satu panduan bagi kita, salli qa'iman. Kamu tunaikan solat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tak mampu berdiri, maka solatlah dengan duduk. Wa illam yastati' fa illam tastati'. Kalau kamu tak mampu sambil duduk, berbaring. Jadi begitulah juga. Balik pada persoalan tentang masalah bersuci lah. Bersuci ini yang menjadi fokus. Dan sebelum itu, sekarang ni walaupun kita bahaskan itu masalah warga emas, sikitlah peringatan untuk kita yang belum mencapai warga emas ni. Jangan kita menunggu di saat kita menjadi warga emas baru kita nak beramal. Pada saat itu tidak banyak yang dapat kita lakukan. Jadi saya ingin membaca satu hadis Nabi SAW. Ini hadis ini khusus untuk kita yang masih sihat. Okay. Dan ada yang masih sakit, jangan kecewa. InsyaAllah buatlah, beruduklah dan bersucilah. Ambil apa ni, mengikut yang kita mampu. Yang selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang masih sihat, yang masih kuat ini, jangan sia-siakan kekuatan ataupun kesihatan dan sebagainya. Ya, untuk semata-mata bersonok, semata-mata apa tadi membuang masa, ya, sebaliknya manfaatkan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat peringatan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua ni'mat yang seringkali manusia telah kerugian. Kebanyakan manusia ditimpa kerugian kerana mensia-siakan dua ni'mat ini, iaitu as-sihhatu, ni'mat ketika sihat, wal farahu, dan ketika lapang. Dan bila kita semasa kita sihat ini, kita beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bila kita sakit, bila kita berada di usia tua, kita tawakal jelah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat apa yang mampu saja pada ketika itu. Maka ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, idza marida al-'abdu aw safara kataba lahu kutiba lahu min al-'amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihul muqim. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Apabila seorang hamba itu sakit, ya, ataupun dia bermusafir, jadi bila sakit dia tak dapat buat ibadat lagi. Begitulah juga bila dia musafir, dia tak dapat lagi nak melakukan solat berjamaah, tak ada masa lagi nak buat sunat itu ini sebagainya, kerana dia maklum sajalah dia dalam musafir. Tapi apa kata Nabi, kutiba lahu, tetap akan ditulis pahala untuknya daripada amalan yang dia biasa lakukan ketika dia sihat dan juga ketika dia dalam negeri dulu. Dia tak boleh, ketika dia ada sakit, dia tak boleh dah nak ulang-alik ke masjid, tak boleh dah nak hadir majlis ilmu, mata pun tak nampak nak baca Quran. Tapi amalan-amalan yang biasa dia buat dulu ketika dia sihat dulu, Allah Ta'ala akan teruskan pahalanya itu. Walaupun dia sedang terlantar di hospital ataupun sedang berada di rumah tak dapat lagi keluar. Jadi betulah juga ketika kita dalam musafir, kita tak dapatlah nak lakukan ibadat-ibadat sebagaimana dalam negeri. Tapi oleh sebab kebiasaan kita dalam negeri, kita istiqamah dengan satu ibadat, walaupun kita dalam musafir tak dapat tak buat, Allah tetap merintahkan malaikat untuk menulis pahala-pahala itu bagi kita. Balik pada tuan-tuan sekalian, masalah topik kita ini, bersuci bagi orang yang dalam sakit. Yang pertama sekali, kita perhatikan dari sudut masalah najis lah. Najis. Sebagaimana kita sedia maklum, bersuci ini dia ada dua bahagian. Ya. Okay. Bersuci daripada najis dan juga bersuci daripada hadas. Bersuci daripada najis iaitu dengan kita mastikan sebelum kita mengerjakan solat, tidak ada pada tubuh kita, pada badan kita dan juga pada tempat solat kita sebarang najis. Dan bersuci daripada hadas kita sedia maklumlah, iaitu dengan kita mengambil wuduk ataupun dengan kita mandi wajib. jika sekiranya kita berada dalam keadaan junub. Masalahnya sekarang ni orang yang menghadapi wagamas, ramai di kalangan mereka yang menghadapi apa ni masalah sulusul baul sebagai contoh. Ya, kencing tidak tos, ya. Kencing yang berterusan keluar. Nah, maka pada ketika itu balik pada kaedah yang telah ditetapkan oleh syariat tadi, iaitu kita tetap kena bersuci, kena pastikan sedaya mungkin tubuh kita ini tidak ada najis sebelum kita mengerjakan solat. Namun demikian bagi orang yang menghadapi masalah kencing tidak putus tadi ini, maka syariat memberi satu panduan kepada dia. Okay. Bila masuk waktu solat, sebelum itu sebenarnya dia hukum dia itu sama sebagaimana masalah lagi, contohnya lagi wanita yang mengalami masalah istihadhah. Okay. Maknanya dia berterusan darah itu keluar ataupun darah keluar tanpa teratur. Dan dia tahu bahasanya tempoh ataupun hari-hari haid dia sudah habis, dan maka dia kena mandi dan kena solat bagi biasalah. Maka persoalan sekarang ni macam mana darah itu masih keluar. Begitulah juga lelaki dan perempuan yang berada di hujung usia, dia menghadapi masalah kencing yang keluar berterusan. Maka pada saat itu yang pertama sekali, apabila masuk waktu solat, dia hendaklah membersihkan diri dia. Dia bersihkan diri dia. Kemudian dia pakai pembalut. Pada hari ini, alhamdulillah, dalam teknologi moden pada hari ini, kita perhatikan dah ada pampers. Jadi bergemas boleh pakai pampers. Okay. Kalau tak ada kewangan, bantuan ada insyaAllah. Ya, Abu Salah dan kita sendiri pun perlu prihatin lah tengok masyarakat jiran-jiran sebagainya yang perlu bantuan. Saya ini banyaklah pihak-pihak yang sudi menyalurkan bantuan kepada warga mas yang memerlukan keperluan yang berterusan. Contohnya pampers tadi. Ya. Jadi dia pakai pampers. Setelah itu dia solat macam biasa lah. Ya, dia ambil wuduk dan kemudian dia solat seperti biasa. Macam mana Ustaz, saya solat dan kencing masih lagi mengalir keluar? Itu jangan kisah itu. Kita berada dalam situasi yang darurat di mana diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu Taala, yang diberi kemaafan. Kerana bukan kita nak begitu, tapi dia yang berlaku begitu. Kemudian perlu diulang-ulanglah setiap waktu solat, dia perlu memastikan yang samalah dia melakukan yang sama. Bahkan ada di sana para fuqaha kita memberi kelonggaran kepada apa ni, kepada kita lah, untuk kita menjamakkan solat, terutama sekali Imam Ahmad. Nama Zaid Imam Ahmad, dia ada jamak, dia panggil jamak kerana masyakkah. Dan begitu juga Imam Nawawi rahimahullah, walaupun dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa kitabnya dia sendiri pun membolehkan kita untuk kita mengikuti pendapat Imam Ahmad ini. Bagi warga mas ataupun pihak-pihak yang jadi uji oleh Allah dengan kesukaran, kalau tidak dia nak kena ambil wuduk dua kali, nak kena buat itu dua kali. Jadi sekarang ni bila dibolehkan untuk menjamakkan solat, maka itu memberi kemudahan kepada dia. Dia sembahyang zuhur diikuti sembahyang asar, ataupun dia begitulah keadaan dia. Dan jamak ini bagi tuan-tuan dan perempuan sebagai contohnya ingin keterangan daripada hadis Nabi SAW menjadi asas kepada Imam Ahmad dan juga beberapa ulama yang lain yang mengizinkan untuk orang sakit, khususnya apatah lagi warga mas dan terlantar di hospital sebagai contoh, dia boleh sembahyang tapi pergerakan itu agak terbatas. Maka di sana Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah telah menaikkan salat zuhur dan asar dengan menjamakkan kedua-duanya di Madinah. Ya, maknanya Nabi tidak musafir di Madinah. tanpa sebab ketakutan dan juga tanpa sebab musafir. Okay? Ha. Lalu bila ditanya kepada Ibn Abbas, kenapa Nabi buat begitu? Kenapa Nabi menjamakkan salat ketika dalam Madinah? Nabi kata, kaila yuhrija ummatahu. Sebab baginda tidak memberatkan umatnya. Maknanya Nabi nak beri panduan bahasanya, kalau ada yang menghadapi kesulitan dan sebagainya, dia boleh menjamakkan salat. Tapi kena ingatlah, jamak saja bukan qasar. Mana kena buat empat-empat. Jangan buat macam musafir pula. Dua-dua. Mana di sini adalah jamak. Jamak saja. Jadi kita berhenti dulu.
2: Baik.
3: Nanti kita sambung sesi kedua insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, untuk anda yang mungkin ada sebarang persoalan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen untuk saya sampaikan kepada Ustaz berkenaan tajuk hari ini, panduan bersuci bagi warga emas. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: dengar hukum.
1: Akak dengar hukum kembali lagi untuk bahagian kedua untuk kita ikuti sekarang ini bersama dengan saya sekarang ini live di ruangan Facebook Live Polis FM, di ruangan TikTok Polis FM mengenai pakar dengan hukum hari ini, panduan bersuci bagi warga emas. Masih bersama dengan saya iaitu Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, Ahli Penal Syariah Negeri Perlis. Ustaz, kita ada soalan daripada penonton di ruangan live sekarang ini. Katanya, assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau ibu bapa yang gunakan tiup kencing ataupun beg urin, adakah ia menjejaskan kesucian untuk bersolat Ustaz?
2: Ya, balik pada tadi, dalam situasi macam kita sebut tadi, perempuan lah istihadah, lelaki dan perempuan yang menghadapi kencing yang tidak putus dan sebagainya, walaupun setengah solat itu air kencing tu masih keluar, ya, tapi dimaafkan kerana dia ada dalam situasi darurat. Darurat tu bil mahzurat. Setiap yang darurat itu akan menghalang yang dilarang, walaupun kita dilarang untuk meneruskan solat ketika kita dah kentut sebagai contohnya, ataupun kita tahu ada air kencing yang terkeluar dan sebagainya, tapi kita berada dalam situasi darurat pada ketika itu, dimaafkan. Jadi biarlah dia dengan kerja dia, kita dengan kerja kita nak buat macam mana. Jadi begitu. Dan satu lagi kes yang sama juga dengan orang yang pakai beg, dipanggil beg kolostomi. Bila dia saluran najis itu dah tak boleh keluar melalui biasa, itu pasal keluar di tebuk, di tepi ini, back kalis air itu. Jadi dia solat macam biasa, insyaAllah, dan solat seperti biasa. Jadi sebab itu balik pada konsep tadi ni, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa yang kamu terdaya, yang kamu mampu. Yang penting kita tidak lupa kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat pun sama juga. Kalau kita solat boleh berdiri, kita berdiri, ataupun separuh berdiri, separuh duduk. Macam mana kaifiat duduk? Kadang-kadang kita berhati ustaz kita, asatizah kita ni, dia macam-macam dia ajarkan kaifiat. Dan kaifiat solat begitu begini dan sebagainya. Dan ada kalanya kita lihat itu agak memberatkan. Kalau orang sihat pun tidak banyak kerenah, tapi orang sakit pula banyak pula peraturannya, gitu begini dan sebagainya. Jadi ustaz yang sebegitu kadang-kadang kita tunggu tengok dia sakit macam mana dia nak buat, ya. Jadi kerana itu bagi saya lah, dia tidak ada satu kaedah yang standard, yang dia balik pada kemampuan orang sakit itu sendiri dan kemampuan orang sakit itu. Adakalah memanglah dari segi asasnya, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Apa yang mudah, yang boleh kita buat, tidak akan gugur semata-mata di sana ada yang kita tak boleh buat. Ya, kalau kita boleh berdiri, kita tetap kena solat berdiri, walaupun kita tidak boleh rokok dan sujud seperti biasa. Dia tak bolehlah sampai-sampai terus duduk. Dia kena berdiri dulu, kemudian nanti bila nak rokok ataupun nak sujud nanti baru dia duduk. Tapi kadang-kadang ada orang dia berjalan boleh, tapi bila nak berdiri dia terhuyung-hayang. Bagi contohnya, kita berjalan ke sampan, okey je jalan ke sampan, tapi bila kita naik sampan, kita nak solat di sampan, kita tak boleh berdiri kerana sampan itu kecil, dia berayak kan. Jadi kita terpaksa duduk. Jadi sebab itu kadang-kadang kiasan ataupun satu panduan diberikan, kalau kamu boleh berjalan, kamu kena berdiri dulu. Sebenarnya kita kena tengok status orang yang mengerjakan solat itu sendiri. Kalau dia kata saya boleh berjalan ustaz, tapi bila saya berdiri saya akan terhoyang-hayang, maka pada ketika itu, okay, silakan kamu terus duduk saja. Yang duduk saja dan solat sebagaimana yang kamu mampu. Balik pada soalan bersuci ini, kita ada beberapa soalan lagi lah yang perlu untuk kita jelaskan kepada warga emas. Bagi warga emas yang tidak dapat mengambil wuduk sebagai biasa kerana dia menghadapi masalah tidak tahan dengan air, dengan kesejukan dan sebagainya, boleh mudaratkan dia, maka dia boleh terus pergi kepada tayamum. Yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa hadu minkum minan ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kamu sakit tidak boleh kena air, sakit tidak boleh kena air, atau dalam musafir, atau salah seorang, biasalah musafir ni biasakan zaman dulu lah sukar untuk minum air, kalau air ada pun nak digunakan untuk minum, atau salah seorang di kalangan kamu datang dari tempat buang air dan tidak ada air untuk ambil wuduk, ataupun menyentuh ataupun mestubuhi perempuan sedang kamu tidak mendapati air untuk berwuduk atau untuk mandi, maka hendaklah kamu bertayamum yang dengan debu tanah yang bersih. Nah, itu. Dan bagi yang pakai dalam satu situasi yang lain pula, ada orang yang berbalut sebagai contoh. Nah, berbalut, dia dapat ambil wuduk, tapi di bahagian yang ada balutan itu tak dapat dia nak tanggalkan pembalut itu. Maka pada ketika itu ada asar daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dicatat ataupun direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih, dan di mana Ibnu Umar sahabat Nabi, dia sebut, dia kata, man kana lahu jurhun ma'subun alaihi tawadda'a wa masaha 'ala al-asaibi wa yaghsilu ma hawla al-asaibi. Siapa yang mengalami luka berbalut, dia mengalami luka dan terpaksa berbalut, hendaklah dia mengambil wuduk. Dia ambil wuduk macam biasa, menyapu atas balutan dan membasuh kawasan sekitar balutan. Mana kawasan sekitar balutan itu, dia ambil wuduk seperti biasalah, dan sebagaimana biasa. Jadi dia ambil wuduk sebagaimana biasa, dan kemudian tempat balut itu, kata Ibnu Umar, masaha. Dia sapu lah, dia sapu isyarat air di atas tempat kawasan yang berbalut itu. Jadi kesimpulannya di sini kita dapat buat bahasanya, di usia yang pertama sekali kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini, satu sikap yang perlu ada dalam diri kita adalah kita redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita itu. Sebagaimana kita menerima ketentuan muda, maka ketentuan tua pun kita perlu terima juga. Kena positif lah. Dan bagi anak-anak dan sebagainya, pada saat itulah dia perlu bersiap sedia lah untuk membantu mak ayah dia dan untuk membolehkan mereka beribadah dengan baik. Dalam surah Rum, Allah Ta'ala menyebutkan, Allahu allazi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-'alimul qadir. Nah, Allah lah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah, daripada anak-anak, dalam keadaan pada ketika kita bayi, kita pada keadaan lemah, Allah mentakdirkan kehidupan kita begitu, kemudian menjadikan selepas kelemahan itu kamu kuat, iaitu pada ketika kita muda, usia kita macam sekarang lah, kita dalam kekuatan, kemudian menjadikan selepas kekuatan itu kelemahan dan juga uban. Allah Ta'ala takdirkan kehidupan kita begitu. Jadi sekarang ni kita melihat warga emas, tentu hari nanti kita akan jadi warga emas, tapi tak dengar pula lah orang kata warga perak warga permata dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, kita yakin bahawasanya kita berada dalam usia emas begitu, sebenarnya Allah Ta'ala tetap kasih kepada kita, dengan syarat kita ni sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan bimbang lah, bila kita bertakwa kepada Allah ketika kita usia muda, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dan dipesan oleh Nabi SAW dalam satu hadisnya, pesanan yang pendek saja, yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Di situ jaga Allah SWT, mana jaga hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Al-Alamah Imam Tahir Al-Maqdisi, seorang ulama silam, ketika dia berada di usia yang sangat tua, tapi Allah Ta'ala bagi pada dia tu tubuh yang agak lemah, tapi masih lagi mampulah untuk keluar ke masjid, beribadat, mengajar dan sebagainya. Satu hari dia terjatuh dalam gaung, mungkinlah nak mata tak nampak dan sebagainya, jatuh dalam gaung, dan anak-anak murid dia semua menopar lah untuk selamatkan dia. Tongkat mempatah, maknanya kalau tengok pada keadaan gaung itu, memang orang kata kalau tak maut pun memang tulang-tulang tu patah lah tentu. Tapi dia alhamdulillah dia elok selamat, orang angkat dia. Lalu kalau biasa kita orang Melayu pun orang akan tanya lah apa rahsia lah, rahsia kebal lah, rahsia sebagainya. Dia jawab apa, dia kata hadil jawari hafiztuha munzu sigari, anggota tubuhku ni aku jaga dia lillahi ta'ala, ya, sejak dia berlaku kecil, dan ketika aku tua ini Allah lah yang jaga. Jadi dia konsepnya begitu, mana kita jaga hubungan dengan Allah, sebab kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan kita, tapi kita optimis, kita yakin pada Allah Ta'ala, selagi mana kehidupan kita ini dekat dengan Allah, berada dalam hubungan dengan Allah tidak pernah putus, maka Allah SWT akan menjaga kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kamu ingatlah kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu, dan janganlah kamu, dan bersyukurlah kepada aku, jangan sekali-kali kamu kufur. Kufur di sini makna kamu menafikan ni'mat, ni'mat yang aku berikan kepada kamu. Jadi demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita panjangan, insya-Allah.
1: Insya-Allah.
2: Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita peroleh pada hari ini berkenaan panduan bersuci bagi warga emas. Saya yakin kalau kita dalam keadaan darurat, kadang-kadang ada juga bukan warga emas, macam ustaz kata warga Perak, mungkin saya warga Perak kot. Kalau kita dalam keadaan darurat seperti wanita yang istihadah sebagainya, pasti akan rasa macam sedih lah kan, nak beribadah tu. Tapi saya tertarik dengan kata ustaz tu, apa yang kita yang penting, dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kan, yang macam tu, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan mendapat manfaat bersama untuk berkongsian pada hari ini, dan kita juga memanfaatkan jugalah ilmu yang dipelajari hari ini, insyaAllah. Terima kasih ustaz untuk perkongsian hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Untuk anda dengarkan ulangan Pakai Dengar Hukum setiap hari Isnin 5.15 minit petang di ruangan Hemoy-Hemoy. Pakai Dengar Hukum, Polis FM, serasi denganku.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan keenam di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih dua dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak dua kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: Ya, tahun lepas 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brille Embolla dan Dan Ndoye.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah truk yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Ducharic berkata pemandu truk tidak cedera, namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran istana kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LTB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya, tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Waalaikumsalam. Awak kat mana tu? Saya dekat sini lah. Saya Atika Nordin, kembali menemani anda. Hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Kalau jam yang pertama anda dah pun dengarkan bersama dengan Syira di jam 10 pagi hingga 11 pagi, dan saya kembali di sini 11 hinggalah ke pukul 2 petang anda. Bagi edisi hari Jumaat hari ini 3 Julai 2006 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijriah. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Plus FM sebagai pilihan anda walau di mana jua anda berada. Untuk edisi hari ini kita dah masuk jam yang ketiga sekarang ni. Cuaca pun mendung je, macam nak hujan lah gaya kan. Mungkin dah pun hujan di sesetengah tempat. Dengan keadaan sekarang cuaca yang tak menentu, angin agak kencang di sesetengah tempat. Jadi semoga anda berhati-hati. Terus mendengarkan Plus FM untuk dapatkan info-info dan keadaan cuaca di negeri Perlis, okay? Dan untuk anda, kita nak masuk ruangan Tino Saji selepas ini. Siapa nak kirimkan ucapan ataupun hidangan tengah hari tu, mainlah WhatsApp di 017-454-1688. Terus dengarkan Hangat Lit.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Lorat anak perlih. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
3: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
4: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau, dik.
3: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkalah hang nak balik perlih.
4: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak main sini. Mengkalah nak main.
1: Lorat anak perlih. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah.

Masa untuk Jurang Saji kembali lagi di sini Perlis FM Serasi dengan ku 12.33 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Perlis FM walaupun jiwa anda berada. Kita di Jurang Saji yang mungkin sedang menikmati jiwa dah tengah hari anda. Selamat menjamu selera. Apa hidangan yang dibawa Jurang Saji hari ini? Ada yang Dr. Ingin kotak sup siap. Oh, mai sejuk-sejuk ni. No hot sup-sup belaka. Tak dapat hot tu, dapat tom yum pun cantik juga kan. Jadi apa pun yang mungkin sedang menikmati juadah tengah hari anda tu, selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Semoga semuanya sihat-sihat, sejahtera kan dengan keadaan cuaca macam ni. Jagalah kesihatan anda sebaiknya, okey? Dan untuk anda kirimkan ni hidangan tengah hari, ada yang kongsikan katanya hari ni kami daging goreng kunyit tika jemput makan. Buat ala-ala masak asam punya style pun ada juga tu, tengok gaya kan. Sedapnya kuah tu. Jangan marli elok. Selamat menjamu selera. Terima kasih yang kongsikan, okey? Dan untuk anda banduan bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat hari ini bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.25 minit tengah hari. Itu dia waktu penting bersama. Dan semoga semuanya yang kaum Adam sekarang ni mungkin sedang bersiap sedia untuk menjalani kewajipan anda pada hari ini. Selamat menunaikan amal ibadah buat seluruh muslim-muslimat. Saya juga ada bahan yang ada dikongsikan untuk anda, tapi kejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, untuk anda terus saja stream di 102.9 MHz Serasi dengan ku. Dengarkan ini untuk anda daripada Rafish, mungkin yang tengah merindui. Dengarkan ini Bila Rindu Hangat.

Siga hanya lead Pulisa Farm serasi dengan ke-12 58 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Pulisa Farm. Jangan lupa kali no. Kita dah masuk di ruangan Siga sekarang ini, yang saya nak kongsikan untuk anda tentang tips kesihatan dan sebagainya. Okey, tapi hari ni saya tertarik nak sembang tentang topik kemas rumah penat-penat tapi berat tak turun. Kenapa? Kan kadang-kadang kita orang perempuan ni, kalau kita makan-makan-makan, kita anggap macam kemas rumah tak apalah, asal lagi berat turun. Tapi adakah semudah itu? Okey, penat dan juga orang kata apa, fat loss ni. Kerja rumah ni seperti mop, sidai baju, lipat kain memang guna tenaga dan bagus kerana badan bergerak dan kurang duduk lama. Tapi kebanyakan kerja rumah ni macam sifatnya macam stop start. Maksudnya saat buat, saat berhenti kan. Sebab kita sendiri yang buat dia kan? Kita buat dia, pergerakan jadi tak berterusan. Jadi heart rate tu tak kekal tinggi. Jadi untuk bakar kalori dengan lebih efektif, heart rate tu perlu naik ke zone sederhana atau tinggi, kekal dalam tempoh tertentu. Jadi kiranya kalau anggaran mudahnya, maksimum heart rate tu 220 lah mengikut umur anda, dan juga zone sederhana 50 hingga 70%, dan zone tingginya 70 hinggalah 85%. Contohnya kalau umur anda 40 tahun, maksimum heart rate tu 180 BPM, dan juga zone sederhana 90 hingga 126 BPM, zone tinggi 126 hingga 153 BPM. Kalau heart rate tu sat-sat je naik, waktu turun duit kan, letih lah mop lantai, duduk dulu lah, buh macar sekali. Jadi kalori ni tetap boleh terbakar kan, tapi macam lambat lah sikit nak turun berat tu. Jadi ingat berat turun ni kalori masuk dan kalori keluar. Kerja rumah ni memang membantu, tapi kalau kita duduk akan jadi stop kan, berhenti berehat makan tak kena puak tu kan, memanglah susah nak turun. Jadi nak lebih efektifnya, buatlah kerja rumah dengan pace yang laju, kurang berhenti lama. Mungkin sasarkan dalam kerja rumah tu target dalam 20 hingga 30 minit pergerakan berterusan. Kemudian anda boleh tambah dengan brisk walk anda dan tambahkan latihan kekuatan. Okey, jadi penat tu memang betul, orang kata penat is real. Kan? Tapi penat saja belum tentulah untuk kita dapat apa yang kita inginkan. Terus sedikit lah untuk anda, mudahan memberikan manfaat juga lah untuk perkongsian hari ini. 12.51 minit tengah hari, kita dah nak masuk di ruangan jam yang terakhir selepas ini. Dengarkan ini, Chris Dayanti dan juga Ajay, Hati Ini Telah Dilukai. Lagu-lagu yang hangat di Hangat Lane.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Uji bakat bintang kecil 2026 bakal tiba tak lama saja lagi, iaitu pada Jumaat yang akan datang. Dah ramai dah ni duk tanya nak masuk uji bakat bintang kecil kan. Jadi ada juga yang tertanya untuk borang pendaftaran. Jadi untuk anda, kita baru sahaja kongsikan untuk anda pautan untuk anda muat turun borang penyertaan. Anda boleh download borang penyertaan tu dekat gambar poster bintang kecil yang kita baru saja update dekat Facebook Perlis FM tu. Boleh tapi download dekat situ untuk borangnya dan isi borang penyertaan kepada anda yang berminat tu, untuk adik-adik yang berusia 8 hingga 12 tahun. Boleh isi borang penyertaan, download dekat situ. Okey, kalau dah download tu, jangan lupa cakap dah download. Lagu tu kan? Okey, dan untuk adik-adik, kita buka uji bakat ini bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada hari Jumaat akan datang. Jadi jangan lupa main ramai-ramai, tonjol kan bakat adik-adik. Kita mencari anak jati Perlis yang bakal mewakili negeri Perlis jika ada rezeki untuk terus ke kemuncaknya di Sarawak tahun ini, insyaAllah. Jadi yang berbakat tu jangan lepaskan peluang uji bakat bintang kecil 2026 pada hari Jumaat yang akan datang, 10 Julai 2026 bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Dengarkan ini RMA, Pelita di bawah purnama Perlis FM.

pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

الحمد لله الحمد لله القائم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggung dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang baik mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita jadual perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan, bahkan lebih besar daripada itu.
Ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kerana pintu wang tetap perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu bahawa mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan jumat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita tiba-tiba semakin dan mendingin diri. Anak yang dahulunya ceria semakin. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga kini menghabiskan masa. Ada kalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Siang Jumaat yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraihkan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar
ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat
1: Dengar Hukum. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

hujungnya bagi edisi Jumaat anda 3 Julai 2006 bersama 17 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah esok saya akan kembali teman anda untuk segmen Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Selepas ini bertemankan DJ Bella dan juga Shira di Hemoy Hemoy. Jumpa.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonimlah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa cakap itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ulul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Di sini pun kadang kita tak kenal, cikgu kita pun kita tak kenal, mak ayah kita pun kita tak kenal, suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum, sebab kalau kita tak maklum mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, "Ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana?" Guru saya Syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tonton bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10

berjaya dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakal tu'alallahu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe

0: Awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, nak try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik. Kalau anda panik, lagilah anda catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Prosesor Faham.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat petang diucapkan buat para pendengar yang sedang mendengarkan
0: 102.9 MHz bertemankan Bella dan juga
1: Shira.
0: Diorangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.
1: Mungkin orang duk heran lah kena waktu ni. Awak suruh Shira pula tanik meh duk tanik pula.
0: Shira duk lagu mana orang tak apa.
1: Tadi Shira tolong gantikan. Tadi Shira tolong gantikan DJ Tika kita sebab DJ Tika kita tadi ada kerja.
0: Ada mesyuarat.
1: Yang ni yang sebenarnya.
0: Bahangnya Shira.
1: Ya.
0: Iaitu Bintang Kecil
1: Perlis ya, 2026 ya. Tapi sekejap kita akan hebah secara rasmi
0: Kalau nak tahu kena terus setia tau. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada rakan tugas kita tadi di ruangan Hangat Lee.
1: Hangat Lee bersama dengan DJ Tikah tadi.
0: Nak diam-diam sama-sama. Nak cakap biar bersama-sama.
1: Tak boleh, kena cakap.
0: Ya,
1: kena
0: cakap. Baik, kita akan bersama selepas ini tau. Banyak kongsi yang menarik menanti anda di ruangan Hemoi-Hemoi edisi Jumaat kita.
1: Ya.
0: Terus setiap temankan kami Bella dan juga
1: Shira.
0: Ruangan Hemoi-Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.

0: Okay, and rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam, ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: dan juga Shira
1: di ruang Hey Hemoy. Kita enjoy.
2: Kapa Sempoy. Dan inilah peluangnya untuk anda dengarkan hebat-hebat terkini tau. Melalui Perlis FM. Kita ada hebat terkini yang hampir dengan kita ni.
0: Ya, betul-betul. Dah nak dekat dah program yang akan datang ni, iaitu Uji Bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026. Akan dibuka. Jadi inilah peluang untuk anak-anak kita untuk serlahkan bakat nyanyian, dan mungkin merekalah bintang yang kami cari. Okey, uji bakat tersebut diadakan pada 10 Julai 2026 pada hari Jumaat, dan masa yang ditetapkan adalah pada 8.30 pagi sehingga 5 petang. Dan pendaftaran juga dibuka mulai 8 pagi sehingga 5 petang jugalah. Tapi apa tah Kak Bella?
2: Ya, betul. Tapi tu betul. Ya?
0: Betul.
2: Kita nak berbalik kepada apa yang terkini. Tapi berkaitan, masih lagi berkaitan dengan apa yang Shira beritahu tadi. Iaitu Uji Bakat Bintang Kecil Perlis FM. Yang terkini untuk memudahkan anda dapatkan borang. Mudah saja caranya. Anda terus ke platform media sosial Perlis FM. Kita dah pin poster Uji Bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026. Jangan lupa tekan more. See more tu. Jangan lupa tekan si more, scroll sikit je.
0: Okay. Okay. Dengar baik-baik lah semua. Dengar baik-baik.
2: Dengar baik-baik. Ini scroll sikit je. Kita ada link terbaru untuk anda muat turun borang pendaftaran.
0: Aha, jadi
2: kan Shira.
0: Aha, borang pendaftaran tu kira boleh di
2: muat turun
0: terus terlebih dahulu. Jadi bolehlah nak isi awal anda pun boleh.
2: Ya, boleh.
0: Dan isi borang tu awal, nanti bawa saja ke?
2: Isi awal lagi mudah. Anda isi butiran-butiran yang lengkap yang boleh, yang perlu anda isi di borang tersebut. Kemudian tinggalkan mana yang tidak perlu, bawa ke sini, terus cepat je perjalanan urusan tu.
0: Dan
2: sini-sini pun boleh bawa pen dan butiran-butiran lengkap untuk anda isi borang tersebut.
0: Ya, betul. Dan juga jangan lupa untuk bawa bersama mic kit dan juga muzik iringan sendiri. Minus one, okay?
2: Itu dia. Dan Shira,
0: mungkin anda bintang
2: kami cari. 1, 2, 3
0: bintang kecil.
2: Itu dia. Kita akan bersama lagi bersama dengan Bella,
0: Shira di ruangan
2: Hemoy.
0: Kita enjoy
2: Kapa Sempoy.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sedia.

0: Kembalilah kita Syirala.
1: Masih lagi bersama dengan
0: Bella dan Syirala.
1: Syirala Shishishi
0: Rarara. Bukan susuk-susuk.
1: Bukan.
0: Hari lain jadi susuk.
1: Bella, jam sekarang pun telah menunjukkan pukul 2.43 minit petang. Betul. Dan kita pun hampir masuk ke jam
0: pukul 3 petang untuk jam kedua.
1: Dan untuk jam yang kedua ni, kita ada apa tau?
0: Kita ada pesanan untuk adik-adik Kak Syira kita ni.
1: Ya.
0: Jadi kok dah.
1: Kak Syira. Tapi masih Gen Z.
0: Boomers Gen Z.
1: Boomers dan Gen Z berduet.
0: Kali-kali.
1: Okay, pukul 3 sekejap lagi kita ada Pelek-pelek bersama Betul. Dengan Bella, Cikri dan juga
0: Faiz.
1: Dan juga pukul 3 kita akan terus ke National FM untuk dengarkan berita ringkas.
0: Menerusi National FM tersebut lebih kurang 3 minit. Patah balik mai, kita akan bersama di ruangan Pelek-pelek.
1: Jadi jangan dopi ke mana-mana. Terus dengar Pelek FM
0: bersama Bella dan juga
1: Syira.
0: Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi?
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Hai, saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis serasi denganku.
1: Setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Ish, manisnya buah limau yang bagi ni, Man.
2: Lan, limau tu memang manis, Lan, woi. Tapi yang tak manisnya, perangai hang tu.
1: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
2: Mau ketak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk merata lagu tu, jangan tengok tu.
1: Allah, benda mudahnya, Man, woi. Kacangnya.

buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.

0: Nah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
4: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Kerajaan menambah peruntukan RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu dibuat susulan sambutan menggalakkan terhadap skim berkenaan. Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki Proton S70 pada harga lebih kompetitif sekaligus membantu meningkatkan kebajikan dan pendapatan mereka. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan persendirian syarikat seperti Jeep dan Pickup dibuka bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet dengan syarat kenderaan didaftarkan sebagai kenderaan perniagaan. Di bawah kod kegunaan persendirian syarikat AE dalam sistem MySikap JPJ, permohonan boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutama kanak-kanak dipercayai mempunyai elemen sindiket. Menurut Kementerian Dalam Negeri, sepanjang tahun lalu sehingga 31 Mei, Jabatan Imigresen telah melaksanakan 836 operasi di Kuala Lumpur. 42 warga asing dikenal pasti terlibat dalam kegiatan mengemis. Laluan Smart Lane di Lebuh Raya Elit dari Bandar Sarjana Putra ke Putra Heights arah utara akan ditutup sementara selama 5 bulan bermula Isnin depan. Plus Malaysia Berhad memaklumkan penutupan sehingga 3 Disember itu bagi memberi laluan kepada kerja penyelenggaraan di kilometer 14.4. Bagaimanapun, 3 lorong sedia ada akan kekal dibuka bagi memastikan aliran trafik lancar dan mengurangkan gangguan kepada pengguna. Sebanyak 1,792 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara semalam. Menurut polis, jumlah itu menunjukkan penurunan berbanding 1,825 kes pada hari sebelumnya dengan 9 kematian. Pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan dan memandu secara berhemah. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik apabila berdepan Colombia selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati. Pengendali Ghana Carlos Queiroz berkata pasukannya perlu memperbaiki prestasi dan menjadikan tugas tersebut sebagai tanggungjawab bersama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Ni nak habak mai, hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar Radio Perlis.

0: Hai pendengar Perlis FM, kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa, cuba lagi, cuba lagi. Mudah-mudahan lama-kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu tak? Nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okey, salam dari UAM, padu style semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, apa khabar Cik Kri Pak Is? Nak tanya Belo pula dah, apa khabar Belo?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah.
1: Ya.
0: Baik, kita bertemu lagi di ruangan Pelet pada hari ini, edisi Jumaat kita 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan Cik Kri dan Pak Is, juga ada Bella di ruangan Pelet
1: Wale.
0: Ya. Dan bagaimana perjalanan Cik Kri dan Pak Is untuk sampai ke Perlis FM untuk hari ini?
1: Baik-baik
0: saja. Gena lagu mana cerita?
1: Baik-baik saja.
2: Baik-baik saja.
1: Kami menaiki sebiji kereta je dia. Sebuah kereta bersama.
0: Sebiji no? Sebuah. Siap ada tapi, apa nama?
3: Minggu ni alhamdulillah baik.
1: Ya.
3: Kau duk kata minggu lepas jadi.
1: Jadi
3: hujan turun dengan selebat-lebat yang
1: ya membasahi.
3: Ha.
1: Pakik pun jadi bertekuk raya. Oh.
3: Tapi dalam kau duk habak itu ni duk kata nak jadi panah.
1: Ha ha.
3: Sampai bulan 5.
1: Ha.
3: Gino baik pendapat kah?
1: Sesudahnya hujan juga.
3: Haji Allah Taala ni kita tak boleh nak nafi.
1: Ah, tak boleh, tak boleh.
3: Seinci ke teman banyak mana mana.
1: Ah, sahun pun tak boleh.
3: Tak boleh, tak boleh.
1: Tak boleh.
3: Hak tu juk depa duk tengok ano.
1: Ha. Kajian.
3: Kajian.
1: Kajian lagu mana pun mak tuan kata kena hujan.
3: On the on ya.
1: Hujan.
3: Kun fayakun.
1: Kun fayakun. Tu dia.
3: Subhanallah.
0: Tu dia. Untuk pertemuan pada hari ini kita nak bawakan beberapa perkataan dan pastinya untuk anda yang dengarkan Perlis FM bersama Kabila Pak Is Cik Kri di ruangan Pelet Malih. Rasanya mungkin kita boleh ulang sikit perkataan yang kita bawakan minggu lepas.
3: Oh, minggu lepas.
0: Kita kata ramai yang berminat dengan perkataan berbabi.
1: Ya.
0: Klecek.
1: Klecek.
0: Jadi silakan ulasan sikit berkaitan dengan perkataan yang kita bawakan minggu lepas. Sementara kita nak masukkan beberapa perkara di ruangan platform media sosial kita.
1: Ya.
3: Macam Pai minggu lepas dia bawa anggui.
1: Klecek.
3: Klecek.
1: Klecek.
3: Bawa anggui minggu dulu guna.
0: Minggu dulu.
3: Pai Cik Kri bawa berbabi.
1: Berbabi.
3: Berbabi ni macam memang ngam. Ngam berbabi. Dia tak boleh lepas.
1: Dia mesti kena berbabi.
3: Mesti nak berbabi. Kita tiga apa-apa kali yang duduk berbabi.
0: Berbabi. Tak kaya.
3: Tapi tak gaduh pun.
0: Tak gaduh.
3: Tak bermaksud gaduh pun berbabi.
1: Tapi
3: pendapat tu kadang-kadang tak apa-apa nak ngam. Ngam. Tak apa-apa nak ngam lah macam tu.
1: Ya.
3: Tapi lala kali dia jalan juga.
1: Betul?
3: Alah.
1: Cik Kri. Kalau orang jenis tengah, Cik Kri.
3: Tengah.
1: Dia ni bukan jenis bersembang. Adakah dia ke berbabi tu?
3: Ada waktu.
1: Ada waktu
3: orang
1: juga.
3: Orang sengak ni dia jenis duduk sengak dia rakam. Dia rakam, waktu masa dia tiba.
1: Dia tarau. Tu je.
3: Bahaya orang sengak ni.
1: Jadi.
3: Bagi Cik Kri lah, bahaya sikit orang sengak.
1: Saya minggu lepas saya buat klecek. Dan pada minggu lepas kita dapat nampuk, kita dapat dengar. Yang mana pendengar-pendengar kita ada kongsi Cik Kri.
3: Kongsi.
1: Klecek ni bukan bola saja. Apa ni dalam bendang tu.
3: Oh, cari ikan.
1: Duk kepung ikan tu, dia pun main klecek juga. Oh, klecek ni banyak. Kepung-kepung apa kena mengenal dengan kepung, boleh buat klecek
3: awalnya.
1: Tu dia. Jadi
3: Pakul Juping kata awak tu.
1: Ya, betul.
3: Pakul Juping kata awak.
1: Pada minggu ini, dua perkataan yang kita akan bawa untuk segmen Pelet Palih kita. Perkataan dari Cik Kri bagi.
3: Perkataan dari Cik Kri ni.
1: Ya.
3: Kataan selalu Pak In duk bagi Cik Kri, duk bagi Belo pun duk terkata. Tapi kita tak ni.
1: Dia perkataan ni boleh kata orang Palih tak katinya setiap hari.
3: Tinggal tapi dah ada orang kata dalam lorak Palih ni RTM panggil.
1: Aha.
3: Benda ni jadi viral.
1: Viral.
3: Jadi orang tahu. Orang tahu lah aku duk kata sangat dah.
0: Ni betul. Cik Kri. Yo. Jadi tahu mana?
3: Jadi macam ni Cik Kri bawa. Mana nak kata leke-leke apa kataan ni?
1: Ha.
3: Tang.
1: T-A-N-G.
3: Tang lah kita bawa.
0: Bukan tang. Bukan. Tu.
3: Jumpa orang sesak ke nak tanya. Kau mana lah Bukit Ayak?
1: Tu orang Palih lah.
3: Palih.
1: Orang utara kadang-kadang. Utara.
3: Dia mesti ada tang mana.
1: Tang mana?
3: Tangka tak apa. Tang aku tak boleh. Dia buat lah tu.
1: Tang tu kena ada.
3: Orang kata kerja ni tang malam.
1: Tang malam?
3: Tang kerja ni tang malam nak siap. Tahun malam nak siap
0: anak. Tahun malam nak sampai.
3: Tahun malam nak sampai.
0: Duk tunggu. Waktu mana lah kapal ni nak duk buat bagi jenis
3: ni lah. Tak ni.
1: Maksud dia apa dia kalau cikri beli rukai?
3: Maksudnya aku duk buat kajian dia berbagai. Berbagai dalam soalan tu dia lagu, lagu mana?
1: Bukan D saja.
3: Bukan D ya.
1: Bukan maksud dia
3: macam,
1: D.
3: Macam tra itu tra.
1: Ha tra.
3: Tra mana bela?
1: Ha.
3: Hotang ni lebih kurang tu badik-badik dia tu.
1: Ha satgi kita akan rongkai.
3: Satgi kita rongkai.
1: Lebih tengok, lebih panjang.
3: Ha.
1: Ha boleh guna lagu mana lagi?
0: Baik.
3: Tang.
0: Ha jadi. Kalau kata Cik Kri bawa tang.
1: Ha.
0: Lagu mana jadi tang Pak Is pula nak bawa apa?
1: Ha saya
3: tang
1: ni.
3: Tang Pak Is pula.
1: Kalau paling orang kalau depa ingat depa duk kata kamu naik nyok ah.
3: Nah, kamu. Aku buat dah dalam bubuh lah.
1: Ah, tapi awak ni ni kena ngena dengan naik nyok yo.
3: Hmm?
1: Tapi bukan kamu naik nyok.
3: Kakak.
1: Saya agak bawa agah.
3: Kakak
1: agah. Agah ada, gagah ada.
3: Tapi sebutan Pak I tu menunjukkan waktu lorak.
1: Agah.
3: Dia tak ma, tak ma jadi ma sebut lembut-lembut dia. Agah ah.
1: Ya.
3: Tak kena agah ah.
1: Seperti dia, poster kita ni Cik Rey. Poster kita buat ni
0: tang kan, mana nak tengok poster tu?
1: Boleh tengok dalam aduk, platform TikTok kita FB kita ada kan tolong aku agah saput nyok tu. Aku nanti awet
3: tang mana?
1: Tang mana?
3: Tang pokok mana?
1: Kena juga tang tu.
3: Kena ada tang.
1: Kena ada tang tu. Kena ada
3: tang.
1: Jadi agah tu menaiki. Dia bukan ponyok saja. Naik pok, naik motor pun dia
3: agah
1: kata. Agah. Agah motor.
0: Agah elok-elok. Oi, motor tu. Agah budak hala kena.
1: Pokok. Dia bukan budak-budak saja. Agah eh. Motor tak oi.
0: Motor tak oi.
1: Agah elok-elok lah. Wan oi. Aku terpleking belah nung lagi. Agah.
0: Itu dia. Agah dan juga tang.
1: Tang.
0: Ini kita kata lebih kepada perkataan-perkataan yang menjadi perkataan hiasan.
3: Ya. Hiasan.
0: Agah bukan?
1: Agah bukan.
0: Agah dalam kategori satu perkataan yang membawa maksud juga.
1: Betul.
0: Tetapi tang itu.
3: Tang,
1: tang.
0: Tang itu adalah satu salah satu perkataan yang memberi hiasan, memberi keceriaan dalam satu ayat untuk orang boleh gunakan.
1: Ya.
0: Dan ianya memberi maksud kepada sesuatu situasi di mana situasi itu tak sama.
1: Ya.
0: Tang malam, siap.
1: Tang malam.
3: Tang malam.
0: Tang mana letak? Tang mana? Kau letak tang mana?
1: Tang mana?
0: Tak jadi, sama. Situasi tak sama. Tang mana letak? Tang malam, siap noh. Dia nada pun lain noh. Gelak tawa pun lain noh daripada tang tu. Baiklah, kita bawakan perkataan-perkataan itu untuk anda menyertai kami di platform media sosial kita.
1: Betul,
0: di
1: betul.
0: Facebook Live Plays FM.
3: Ya.
0: Di TikTok Live Plays FM.
1: Ya.
0: Dan ramai juga anda boleh like, komen, share video-video kita yang kita kongsikan di semua platform media sosial Plays FM.
1: Ya.
0: Jangan lupa like, komen dan
3: share.
0: Baik, itu daripada Cik Kri dan Pak Is. Kita nak berehat seketika. Jangan pergi mana-mana tau. Kita kembali semula selepas ini. Pastikan di ruangan pelet polis yang kita bawakan untuk anda hanya di Plays FM.
1: Serasi denganku.
0: Selepas ini kita akan bersama lagi untuk kita bawakan kepada anda pendapat, perkongsian dan contoh ayat daripada pendengar-pendengar setia Perlis FM.
1: Betul.

0: Kembali semula bersama Kabela
1: Faiz.
2: Ya, korang.
0: Ruangan pelet paling yang dibawakan oleh Pelis FM serasi denganku. Selamat petang untuk anda semua yang ikuti Pelis FM. Hari ini kita bawakan perkataan ragah dan tang.
2: Tang
0: malam nak siap. Tang malam. Kenapa ni jenuh tunggu aku. Letak tang mana? Ni kapi depan sikit. Jumpa jalan tang depan. Pi tang depan sikit tu.
1: Depan sikit.
0: Depan sikit. Tang depan tu sikit. Jadi apa? Dah ramah Pak I. Tang pokok
2: ibu ya.
0: Pokok ibu ya tu. Lepas tu agah pula. Agah ni pula untuk bersih orang warga mah boleh. Kanak-kanak boleh pun.
1: Betul.
0: Jadi kita nak tanya kepada Cik Kri dan Pak I. Sekali lagi Cik Kri. Silakan beri maksud apa yang dikatakan perkataan tang tu. Tang malam duduk tunggu. Tang malam letak
3: tang ni cerita dia bila.
0: Ya.
3: Kita duduk kaji yang tetap hari kita duduk bagi, duduk bagi tahu kat orang tu tang tu tetap.
1: Tetap bubuh.
3: Tetap nak kena bubuh juga.
1: Tang mana lah.
3: Tang mana. Macam orang tanya omoh tang, tang padam langit tu bukan omoh Pa'ih.
1: Dia lah tu.
3: Tentu.
0: Ya, dia nak mudah.
3: Dia jadi
0: Pa'ih ke Cik Kri.
1: Dua tu lah.
0: Mudah.
3: Mudah.
0: Tambah sikit lagi seorang bela tak mana.
1: Ya.
3: Kaduk tak mana lah ni. Kaduk tempat lama.
0: Contoh Cik Kri dan Pa'ih ni peminat pakai duk tanya. Mana Cik Kri dan Pa'ih 320 dah kan? Lepas tu kita pun telefon duk tak mana dah Cik Kri. Duk tak mana dah Pa'ih.
1: Tahu mana?
0: Boleh lagu tu Cik Kri.
1: Boleh.
0: Betul. Dan dia pun juga boleh hantarkan contoh ayat. Lagi seronok kita nak terima.
1: Betul.
0: Sekali lagi kita nak tanya kepada Cik Pa'is lah.
1: Ya.
0: Yang dimaksudkan dengan ragah Cik Pa'is?
1: Ragah ni kalau kita duduk kaji sasak, kita duduk semak dengan belok kan. Kita boleh guna dua kepada orang tua ataupun kanak-kanak. Yang dia nak naik satu tempat tu dia tinggi ataupun gayak Cik Kri. Kalau budak-budak janganlah duk agah mututuk tu. Azaki ikut jatuh. Yang kedua kalau orang tutu bolehkan lagi dengan umur kah ni nak ganjo. Lambat malam Jumaat nak agah bukit.
0: Itu dia. Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Kita bawakan kepada anda.
3: Aku dah berasa lah.
0: Bang Cho. Pertanyaan untuk Bang Cho. Baik, apa khabar Bang Cho? Alhamdulillah lah. Baik, Bang Cho besok dah menggunakan perkataan tang dan juga apa nama, agah.
1: Agah.
4: Okey, alhamdulillah lah.
0: Besok lah.
1: Buat ayat ni Bang Cho.
0: Buat
3: ayat dulu Bang Cho, sekejap lagi nyanyi.
4: Pokok ni bukan pokok tu.
3: Agak pokok yang tu tu dah.
1: Dia agak pokok lain.
3: Bancu.
1: Buat ayat guna perkataan tang nak tang. Sekali je.
3: Gagah lebih cepat naik.
1: Tang.
4: Apa tang saja?
1: Tang saja.
3: Betul.
4: Aku nak pergi tang mana? Tang sama orang. Tu jalan dah.
3: Lepas jalan.
1: Nak pergi tang mana dah sama kawan.
3: Tapi lupa jalan.
1: Jadi... Hancur kita ada bawa lagu
0: mana?
3: Ada.
0: Hancur ke? Hak sedih ke? Tang mana? Tang mana lagu mana?
1: Ada lagu mana?
0: Duk lo ni Hancur duk tang mana?
4: Duk ramah
0: senang. Pada muka tanya sangat.
3: Duk bubuh dah.
0: Tanya. Jadi Hancur nak nyanyi tang mana lo ni?
3: Mana?
1: Ada ni?
4: Ada.
0: Aduh. Baik, boleh mulakan sekarang.
4: Jadunya ku rasa di saat ini. Suasana sepi membisu. Tersentuh hatiku dibuat kenangan lalu.
3: Hujan pula hutang ni.
0: Mama kasih kau dah bancuh. Sudi menghiburkan kita di Perlis FM dan juga memberikan contoh kasih, ayat berkaitan dengan perkataan-perkataan yang kita bawakan di ruangan pelik pelik.
5: Ya.
0: Iaitu
5: tang
0: dan juga agak. Terima kasih bancuh. Assalamualaikum. Baik, itu bancuh.
3: Siapa nyanyi lah lagu tu?
0: Hau betul, hau betul. Oh, Allah. Nu, tahun
5: 90-an tu. Lagu 90-an.
0: Lagu 90-an. Ya.
3: Ini.
0: Ya, ada. Assalamualaikum.
3: Lagi bela cahaya.
0: Baik, siapa yang cakap ni?
6: Regu, bang.
0: Bancuh.
3: Ha, aku.
6: Regu dia.
3: Regu dia.
0: Oh, Pak Ku kan ni?
3: Ya. Pak Ku kan ni? Sekali je.
6: Tak
3: siap,
6: bukit
3: jepit. Ada kan
6: bukit
3: jepit ni,
6: bukit
3: jepit mah. Oh, ayuh, lama. Tak lihat dia tu, payuh.
0: Dapat. Orang bawah bukit.
5: Ya.
0: Bukit cuping. Terima kasih orang cuping. Telefon kita. Ni, Pak Ku, besok guna perkataan antang. Kau memang hari-hari guna perkataan antang tu.
6: Setiap hari
0: tu. Haa, duk kata. Orang boleh
5: ni. Mesti guna.
0: Baik.
6: Pima
0: dangdu
6: ya.
0: Haa, tu dia.
5: Pak Ujo.
0: Baik, boleh berikan contoh ayat untuk perkataan tang dan juga agah.
5: Ha.
6: Saya pergi rumah dia duduk tang situ, tapi sekarang dia pindah dah.
0: Lagi sekali.
6: Rumah dia dulu duduk tang tu, pula dia duduk tang lain dah.
3: Oh, jadi bancuh tahu lah. Bancuh seorang yang tahu.
0: Bukan bancuh, Pak Ku.
5: Bancuh
0: sudah dah nyanyi. Ni, Pak Ku ada nyanyi. Nak nyanyi ni.
6: Ada pendapat saya. Tang ni kalau bahasa KL, bahasa ni makna kat lah.
3: Kat. Kat mana?
0: Ya.
6: Kat situ lah.
5: Pak Ku ni, kalau tang malam.
6: Tang malam
5: dua-dua
6: beradik dengan
3: tang
6: siang.
5: Oh, tang siang.
3: Tang siang.
6: Malam aku tak ada tang siang.
3: Rindu.
0: Ada lah tu. Perkataan agah pula, Pak Ku.
6: Ya?
0: Perkataan agah pula. Ha, lagu mana? Perkataan agah.
6: Agah tu pergi
5: kuat jangan kabat.
0: Baik. Contoh ayat?
6: Ataupun panjat.
5: Panjat.
6: Tak tengok tu. Lah kucing tu magah dah naik dah sawah tu magah habis lauk dah semua dah.
5: Oh, kemah awak ni kemah.
0: Baik, kemah lagi sekali. Pak Ku lagi sekali.
3: Pula yang dia selok.
0: Baik, lagi sekali.
6: Kucing tu magah naik dah sawah tu dah balut depa ni ikan nombor tu dah.
0: Bau goreng. Mak Ku bau goreng tak sah. Ikan balah pula. Kita pula pernah bawa perkataan balah. Tu dia. Baik, terima kasih kepada Pak Ku.
3: Terima kasih Pak Ku.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Lah, Pak Ku tak faham nyanyi.
5: Lah, bau tanya.
0: Tadi tanya dah.
3: Wancur duk yes kau nombor.
0: Kira lo ni contoh dia nombor satu lah.
5: Wancur.
0: Kita masih lagi buka ruang untuk anda yang sedang dengar Kapolis FM.
5: Ya.
0: Kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Amir hari ni makcik nak lepas
3: sikit.
0: Makcik nak lepas apa tu makcik?
7: Ni tengah nak goreng ikan ni ambil kalut pergi cari pen lah cari apa.
0: Awak nak cari pen?
7: Lagi harap duk tulis ni.
0: Nak menulis apa?
7: Tak ingat.
0: Makcik. Dia lah makcik duk cari pen tu letak tak mana pen tu.
7: Ah. Asal pen tu ambil pen nak letak semua siap dah makcik.
0: Oh, letak tak mana?
7: Tang
0: mana? Duk lemari. Lo ni macam dok cakap di tang mana ni?
7: Ah,
0: macam
7: ambil dekat dinding lah.
0: Lepas dinding. Legok patut berlemuk elok. Jadi macam cari punca dia betul dah tak mata sipok. Wayo, tak mau belaga wayo. Jadi seorang macam pun berlemuk.
3: Dah ini.
0: Macam
7: jangan putih wayo tu dah.
0: Jangan. Macam biasa menggunakan perkataan tang.
7: Ha. Pernah nak? Ni macam nak buat ni tengok nak.
0: Boleh. Mulakan sekarang.
7: Macam buat ni faham kot. Ha, tengah nak tengok.
5: Ya.
7: Duk tunggu ni tang malam dah.
5: Ha.
7: Ah, jaga. Satgi sampai motor tu pakat ragah pula. Lepas tu pakat nak bawa pergi tang mana pula.
5: Ha. Tujuh. Ada dua-dua pula.
0: Ha. Lagi sekali macam
3: soalan semua tu.
7: Ha. Jadi Pak Ku tang siang. Ha, ni tang malam pula.
0: Tang malam.
3: Tang
0: baik.
3: Tang malam.
0: Ha. Lagi sekali macam.
5: Sekali.
7: Ya. Ha. Kali lagi nak?
5: Ya.
7: Duk tunggu ni tang malam dah.
5: Ha.
7: jaga satgi sampai motor tu pakat ragas pula. Ha siap. Tu pakat nak bawa pi tang mana pula?
0: Hmm. Ah.
1: Tu dia. Oh, cukup lengkap.
0: Baik, cukup lengkap. Ha itu dia.
7: Macam buat ni.
1: Oi, sedap. Sedap dah faham.
8: Faham.
0: Ha, ah, baik.
7: Duk tunggu no tang malam dah.
0: Baik, oh, itu dia.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih kepada mak cik kita.
8: Iya.
0: Baik, mak cik pun dah menelpon kita. Terima kasih mak cik. Kalau ragah ada ragah. Ragah perkataan ragah.
7: Ah,
0: ada tak perkataan agah yang macam nak bagi contoh ayat?
7: Nak buat agah satu je
0: nak.
7: Macam ni pakat cucu lah orang lain. Takkan nak rentu ni duk agah air, duk agah apa takkan.
0: Ni dia. Kalau cucu macam mana pula?
8: Sama. Apa tu guli?
7: Kalau hampa jangan duk agah lah. Tu pokok tu ada kena penuh tu lagi. Kutu pergi ha.
0: Dia. Itu dia terbaik kepada macak kita. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
7: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada pendengar kita di ruangan TikTok Live Lens FM. Kita ada Maria Hassan katanya best. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
8: Salam.
0: Baik, kita juga ada Pak Cik Mael Kuala Polih. Terima kasih Pak Cik Mael Kuala Polih. Kita juga
1: Kuala Kedah.
0: Kira nak Kuala Polih. Bukan telefon di situ Cik Mi. Bukan telefon di nombor WhatsApp. Ya, telefon di nombor telefon kita. Itu nombornya Cik Pak Is
1: 0497088888.
0: Itu ya, nombor yang betul untuk telefon cakap dengan kami nak.
1: Ya.
0: Bukan di nombor WhatsApp. Baik, kita juga ada di ruangan TikTok Live Play FM. Kita ada Nur Hashimah Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
1: Selamat
0: Pelek Polih. Baik, kita juga ada daripada Pak Cik Ma'ai Kuala Kedah. Sekejap lagi kita nak buat ayat menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan oleh Pak Cik Ma'ai Kuala Kedah. Kita pula nak buat ayat. Mereka dah buat ayat dah. Kita nak baca. Baik, kita nak baca sekejap lagi. Jangan pergi mana-mana. Kita berehat seketika kembali semula selepas ini. Bersama Bella
1: Pak Is
8: Cik Kri.

0: Kembali semula berteman dengan Bella.
1: Faiz.
0: Baik, kita ada di ruangan pelet. Paling hosat je masa. Dah nak dekat pukul 4. Bidah Cik Kri dan Faiz. Walau tang malam dia pun duk tunggu Cik Kri dan Faiz. Walau tang malam dia pun duk walau tang malam dia pun duk tunggu suara Cik Kri dan Faiz.
1: Ya.
0: Ha, tak apa. Tunggu pergi. Tunggu pergi.
1: Semua sekali.
0: Tang malam tu pun.
1: Tang malam.
0: Kau nak kawik semua. Tang malam.
1: Ya.
0: Betul. Dan Bella nak baca contoh ayat yang dikirimkan oleh pendengar kita menerusi Facebook Live Police FM. Kita ada Ma El Mohtar.
1: Ya.
0: Kau ni lambat lepo. Tang mana jumpa pokok nyok. Kau nak agah aja.
1: Ya.
0: Hei, nyam marah sungguh. Lagu nak magah. Oh, pantang lepo orang.
1: Oh,
0: megah bak magah tu. Ketului.
1: Dia membawa ke magah, Cik Kri.
0: Jadi, itu dia contoh ayat daripada Ma El Mohtar menerusi Facebook Live Pelis FM.
1: Ya, ya.
0: Baik, kita ada contoh juga. Contoh ayat menerusi kiriman pendengar kita yang ada di ruangan TikTok Live Pelis FM. Baik, siapakah gerangannya?
1: Ya, di ruangan TikTok Poli FM kita ada Pak Cik Mak Ekolo Kedoh. Dia kongsikan contoh ayat Faiz dan Cik Kri. Tak duk tang lain dah ka. Maksud dia
2: tak duk tang lain dah kita.
1: Tak duk tang lain dah malam Jumaat. Duk di radio Poli FM 102.9 ya Cik Kri. Nak cari kami hari Jumaat. Mak kat sini kita ada
2: tak ada
1: lah. Tapi hari Jumaat sajalah. Sebab segmen kami pelik poli.
0: Betul. Walaupun tang malam dia pun nak tunggu tabik suara kapo berdua.
1: Betul.
0: Tunggu pergi. Kita juga ada daripada Cik Kri yang nak bacakan contoh ayat oleh pendengar kita. Siapakah gerangannya Cik Kri?
2: Nama ni nak emah-emah macam kok Cik Kri.
0: Baik.
2: Tapi kok Cik Kri Cik. Ni kau ni dok tak dok. Dia Mario Hassan
1: nama. Mario Hassan.
2: Kanyih dia ada dok kanyih.
1: Ada kanyih.
2: Dia kata orang ni baik. Jangan dok agah pokok tu ada tebuan.
1: Wah.
2: Kau boleh habuan ni dah.
1: Oi. Oi sedap ni ayat dia.
2: Sedap ayat
1: dia. Ayat dia bila titik sambungan dia dan penutup dia tu sama. Habuan,
2: tembuan.
1: Tu dia.
2: Nak emak nak duk jadi pantun
1: lah. Ya, betul-betul Cik Kri. Pandai dia buat ayat.
2: Macam dia gempak orang lah tu.
1: Gempak
2: Pak I boleh. Weh, naik buku kagah buku. Kau dah tembuan tau.
1: Wah.
0: Baik, itu dia. Tadi kita juga ada contoh-contoh ayat menerusi platform media sosial kita sediakan iaitu di Facebook Live Police FM. Tapi terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih kepada Bahanizan Baharin.
1: Tu dia.
0: Memang ada di TikTok. Kita. FM. Kita juga ada daripada Wan Noriza. Terima kasih Wan Noriza, Kak Siti. Ada juga Katijah. Terima kasih. Azizah Saad pun ada. Baik, kita tengok di ruangan Facebook Live Police FM. Kita ada Nur Elifa. Nur Elifa ni memang kira peminat perkataan-perkataan pelik palih lah yang kita bawakan. Assalamualaikum. Lama terasa tak masuk ruangan komen nak buat ayat. Perkataan-perkataan pelik palih. Nak cuba buat ayat menggunakan perkataan tang.
2: Tang.
1: Try tengok.
0: Tang mana kau beli goreng pisang ni? Sedap sungguh lah. Mau kalau makan boleh waktu hujan-hujan ni. Sambil minum kopi. Oh, apa nak kata? Lajak lah. Lajak ke? Lajak ke mana tak tahu?
1: Ada satu boleh.
0: Tak mana?
1: Komen pujian.
0: Baik. Ini dia. Silakan.
1: Daripada Mak Ek, Cak Ek.
0: Baik.
1: Cak Ek. Amboi. Nama dia. Tiga nama. Mak Ek, Cak Ek, Cak Ek.
2: Tiga wadi.
1: Dia kata, Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambungan ayat dia.
0: Baik.
1: Handsome terang-tang-tang Pak Ih. Amboi.
0: Hoi. Yang tu lah ke mana? Tang tu lah ke mana?
2: Tang tu.
1: Terang-tang-tang.
0: Kita nak tanya pula.
1: Lah ke mana Cik Kri?
0: Tang tu.
2: Tang tu dia atas lagi daripada tang.
1: Atas lagi je.
2: Atas lagi.
1: Terang-tang-tang. Amboi.
2: Dia nak abak. Makalah cantik pun dia abak.
1: Cantik sungguh-sungguh.
2: Cantik sungguh-sungguh.
1: Pak Ih ni handsome. Handsome sungguh-sungguh. Walaupun hitam lah.
2: Kekal juga.
1: Kita nampaknya hari ni saya menang besar.
0: Menang besar.
1: Hari ni dia menang besar.
0: Baik. Kita tengok siapa lagi yang boleh kena. Siapa lagi yang akan menang besar. Kita tengok di ruangan komen Facebook Live Place FM. Kita ada Pak Su Omar.
1: Pak Su Omar pun ada.
0: Hei, Cik Kri, Abang Faiz pesan jangan duk agah pokok nyok tu. Abang kau kata ku ada kala jengking.
1: Wah.
0: Boleh habuan pulak sagi kot. Tepuk tebuan tadi.
1: Wah.
0: Tak guna nama lain lah.
1: Cik Kri.
0: Nasib baik tak ada bela.
2: Sebenarnya ni guna nama lain tapi kena sekat baik kau jalan.
1: Ya.
2: Guna kita lah.
0: Itu dia. Dua perkataan kita bawakan kepada anda iaitu Allah lain. Allah kita bawa dah. Allah kita bawa dah. Baik.
1: Agah
0: dan juga tang. Kita terima pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oh, merdunya suara.
0: Maknuh kan ni?
3: Maksu.
0: Baik.
2: Mana
0: tadi? Maksu.
2: Mana
0: kita nak cakap? Baik. Maksu dari mana Maksu?
3: Dari Batu Namlah, Kaki Bukit.
0: Kaki Bukit. Terima kasih orang Kaki Bukit, Batu Namlah.
3: Sama-sama.
0: Kira Maksu nak besok duk guna duk hari-hari kata antang tu. Kira Maksu ni duk tang Kaki Bukit lah.
3: Ya.
2: Belah nung ke duk? Tak naik orang kelihat duk no?
3: Dekat.
2: Aku duk bawah.
0: Hawa-hawa dia. Belah tu dekat dah.
2: Belah tu sejuk lah.
0: Bahasa macam kenal Maksu. Bahasa ni pandai orang Pali.
1: Yalah.
0: Orang Pali saja. Ini apa nama Maksu ni katalah no. Lo ni Maksu duk tang wang kelian. Geno duk guna hari-hari ke kata antang tu.
3: Kadang-kadang duk bertanya kawan tu nikah duk tang mana. Dia nak bayar rumah kita. Dia tanya kita, rumah tang mana? Lo nikah duk tang mana?
2: Tanya
3: nak bagi sahih. Nak jumpa. Nak cari rumah jumpa senang.
1: Guna tang dia tanya apa tang, kita tanya apa tang juga.
0: Berjenis lah.
2: Dia pun orang tahu lah.
0: Berjenis ayat Maksu ni kira berjenis. Sekali lagi boleh ulang sekali lagi dok Maksu.
3: Ya, lo ni dia nak main rumah kita.
1: Ya.
3: Lepas tu kita nak tanya dia, duk tang mana lo ni? Kalau duk taman tu senang lah. Kita nak pergi cari, kita nak pergi ambil dia. Senang lah dia mau kita. Kita duk tanya dia duduk taman tu.
1: Betul.
3: Maksud nak pergi ni. Maksud nak pergi ambil ni. Kalau duk dekat ni taman tu nak belok, maksud nak pergi ambil. Contoh dia ayat
0: jenis
3: tu.
0: Jenis. Senang nak pergi ambil.
3: Kalau tahu duk tantu-tantu senang nak pergi ambil.
0: Tantu-tantu.
2: Pantai-pantai tiga masjid tu kan dah.
3: Ya. Pantai-pantai tiga masjid tu.
0: Terima kasih. Baik. Kalau Maksu pula, besok duk guna perkataan agah.
3: Agak ni anak cucu tu duk larang selalu lah.
0: Untuk punyuk banyak orang.
1: Ya.
0: Untuk punyuk punyuk. Baik. Bolongkan ayat.
3: Ya. Cik jangan duk agah lah mutu tu. Hujan-hujan ni tanah tu nyelembek beluk. Tak kita balik atas kepala.
1: Beluk.
0: Beluk.
2: Kacar.
3: Beluk tu pun palih juga.
1: Beluk tu sedap.
2: Ingatkan traktor ya beluk.
0: Kacar pun palih je bawah no. Kacar. Bukan kacar gula. Bukan gay. Kacar ni lain. Nanti kita buat perkataan kacar. Lama tak dengar Maksu sebut kacar tadi bawa kita tanya.
1: Ya. Dah selesai lah Maksu buat dua ayat. Saya nak tanya nyanyi. Satu soalan. Ya, bukan.
3: Ya, tanya.
0: Maksu boleh nyanyi ni?
3: Tak apa pandai nyanyi nak.
1: Maksu ni. Maksu duduk. Apa? Mana tadi Cik Kri?
2: Orang kelihatan tu.
1: No, dah.
3: Tak jalan nak orang kelihatan Kaki Bukit.
1: Kaki Bukit.
3: Mana lah.
1: Amor Maksu ada tak ayat?
3: Tak ada.
1: Orang kata kot tu.
3: Pokok ada tapi buah tak ada lagi.
1: Ni musim-musim nyanyi ni. Orang kata tak payah dah gagah dah kot tu. Luruh dah.
3: Tak payah.
1: Luruh dah tak payah kau tu.
3: Luruh tak sanggur dah. Luruh
1: tak sanggur dah kau tu. Wah tu dia.
0: Itu dia. Orang Kaki Bukit. Terima kasih Maksu sudi menelpon kami bertiga no. Minggu depan.
3: Tak ingin nak telefon. Tak sanggur.
2: Tapi
3: tak
2: boleh.
1: Minggu depan awak kena.
0: Tak nak boleh. Maknanya belaga orang lain.
3: Belaga
0: orang lain. Baik. Terima kasih kepada Maksu yang sudi telefon kita dari Kaki Bukit Wang Kelian. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Pakku tu teman kenal.
0: Orang boleh. Saya tak ada.
1: Kawan-kawan pakku.
2: Cepat boleh. Telefon.
0: Terima kasih banyak Maksu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Maksu dari Kaki Bukit Wang Kelian. Kita tengok di ruangan TikTok Live Place FM. Azam macam ada contoh ayat yang ada. Silakan Faiz.
1: Contoh ayat dari sini. dia dari Yazid Muhammad nama dia.
0: Yazid Muhammad.
1: Dia kata lagu ni. Oh ni ayat orang paling betul dia kata. Kama aku nak upah gagah naik pokok amboi. Cik kata.
2: Kama?
1: Ada ni contoh ayat.
0: Contoh, contoh.
1: Kama aku nak upah gagah naik pokok amboi. Dia tak pakai pokok rambutan cik kata. Dia banyak pokok amboi.
0: Ni ada beli buah amboi.
1: Ada beli buah amboi.
0: Ni kau beli buah amboi tak mana?
1: Dah budak sekolah kan mengkak lah.
2: Ni ada satu weh.
0: Baik, silakan Cik Kri.
2: Daripada Bang Osman Omar.
1: Bang Osman.
2: Dia kata, tak mana orang kata dapat doyan peri. Taklah ada agak bukitnya tu.
1: Ni Cik Kri.
2: Bukan ada peri je.
1: Dikatakan lah. Dua hari lepas. Ada orang buat dayan peri. Sebab apa? Angin air buik mah. Dayan di kebun dia luruh. Jadi buat dayan peri. Terima kasih lah.
2: Terima kasih.
1: Kepada ayah-ayah paling yang hati dia
2: bagi. Dayan elok.
1: Dayan elok je kari.
2: Dia hantuh. Hantuh pokok.
1: Hantuh pokok.
2: Pokok air buik angin.
1: Wah. Jadi terima kasih lah.
0: Baik, itu
1: dia. Sebab dia sanggup kongsi.
0: Ya. Kita juga ada di ruangan Facebook Live Les FM.
1: Ya.
0: Kita ada contoh ayat yang dikirimkan oleh apa nama ni, daripada Lapopor Watu Kongsi.
1: Puang.
0: Ya. Kain cuking Tok Wan, jangan duk tinggal.
1: Ha.
0: Sempoi, apa khabar semua dari Melbourne? Hari ini 8 darjah Celsius, sejuk gede.
1: Tujuh, senor, cikri.
2: Tak malam nak pergi.
0: Sama dengan kita. Sama derjah dengan kita. Sama derjah.
1: Sama derjah.
0: Sama derjah. Ada suhu tu sama derjah.
2: Pulang balik belok di mana tempat?
0: Di Melbourne.
2: Tak mana?
1: Melbourne.
0: Australia.
2: Melbourne.
0: Di Australia. Terima kasih. Dari Australia. Layan Play FM dia ni memang tak sanggup.
2: Langkah jauh.
0: Tak ingat negara paling je. Tak apa nanti balik mai. Makan. Apa nama
1: harum
0: orang?
1: Mani.
0: Harum manis. Baik, terima kasih kepada anda semua. Kita nak break seketika tau.
1: Ya.
0: Jangan pergi mana-mana, terus setiap tu makan belok.
1: Faiz.
0: Belok polis.

0: Ni Fatimah duduk tang mana? Tang Padang Melangit ke ni?
1: Cik Kerim. Boleh jadi, boleh jadi
0: Cik Kerim. Fatimah duduk tang Padang Melangit ke Fatimah duduk tang Mata Ayak?
1: Ha.
0: Pilih.
2: Fatimah duduk tang tu, betul duduk.
1: Betul duduk.
0: Jaga-jagalah Faiz malam ni. Ha, tidur luar air.
1: Ni Cik Kerim lagu ya. Tu. Orang antinya tu lubang tanah. Oh. Lagu tu
2: berkelai dulu.
0: Oh, dia kali tu ni kita tengok di ruangan Facebook kita. Kita nak pabih sikit lagi daripada Hafizi Hamdan.
1: Terima
0: kasih Hafizi Hamdan. Lapopor waktu kunci. Tak sabar nak balik makan harum manis.
1: Tu dia.
0: Nak ajak kapal bertiga lah.
1: Uish.
0: Baik. Terima kasih kepada belakang-belakang lagi. Kita ada di ruangan TikTok Live Place FM. Kita ada Alio Rosli. Nyaduk gagah agai tantu juga. Hei, geram lah. Dah tahu dah Robin tu licin.
1: Robin.
0: Gagah juga nak pergi tan Robin tu.
1: Dah gagah pergi juga Robin tu.
2: Baik. Mak tunggu Robin tu.
0: Kita ada...
1: ada apa Cik Kerim ya? Tak Robin tu.
2: Tak tahu.
0: Kita ada di ruangan TikTok Live. Terima kasih di telefon yang menelpon kita. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Facebook Live Police FM. Terima kasih belakang-belakang yang dengar tapi tak telefon, tapi dengar setiap minggu. Terima kasih.
1: Kami
0: berduka ucapkan kepada anda semua. Kapo memang terbaik sampai belakang-belakang.
1: Mantap.
0: Kita dah sampai hujung dah untuk ruangan edisi hari ini. Pelik Poli, kita nak jumpa minggu depan pula. Pak Is dan Cik Kri. Tapi silakan ulasan penutup kita pada hari ini.
2: Baik nak Cik Kri dulu nak.
1: Ya.
2: Hari ni bahasa cepat baik.
1: Masuk orang.
2: Masuk cepat. Lepas tu kita pun jadi apa laju. Pompang-pompang. Belok kontrol. Kontrol.
0: Haa habis.
2: Oh cepat.
0: Kursi impi tanu.
2: Haa. Jadi perkataan Cik Kri bawa tadi tang ni memang jenuh. Jenuh lah.
1: Jenuh.
2: Jenuh orang tu. Tak sanggup lah tadi.

0: Oh, pakai aro.
1: Perkataan ni memang duk guna tetap air tapi kita macam tak tahu ke kita tahu.
0: Tang.
1: Tang ni tetap.
0: Tabi ini lagi.
1: Dia akan tabi ke mana.
0: Ha.
1: Tang mana pi, tang mana pi, tang mana tu orang kata. Tang tu taning.
0: Ha.
1: Kok mana kan tang nak kena bubuk.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Bagi orang Palih lah. Palih Kedah tetap lah baik.
0: Hmm.
1: Tang ni menjadi yang kata tetap lah kena bubuk tidak. Ayat tu dia tak mah jadi megoh lah.
0: Tak megoh.
1: Tak apa nak megoh lah kalau tang tak bubuk.
0: Tak cantik, tak, tak megoh.
1: Cantik. Ha. Ha. Jadi baik.
0: Saya punya, saya bawa ini agah.
1: Agah.
0: Agah ni selalu digunakan kepada budak-budak dan orang tua-tua lah. Macam pakku tadi kata, dia dia apa dia dah? Agah tadi dia bagi sama dengan
1: Paul. Agah dia kucing.
0: Agah. Kucing. Oh, haiwan pun boleh cakari.
1: Agah makan lauk orang tadi.
0: Agah makan lauk.
1: Makan lauk. Kucing orang dia kata bukan kucing dia.
0: Menaiki dia kata. Menaiki. Ataupun kita nak nak naik pokok, orang Palih panggil agah juga. Dan ejaan dia dia ada ragah dan meragas.
1: Ada dua ni, ada dua.
0: Meragah dengan agah.
1: Cantik, pelik orang kita.
0: Dah lepas tu dia, dia ada satu untuk bahasa bahasa dalam buku.
2: Ya.
0: Agas ni. Agas ni agah budak-budak. Kepah. Kepah budak-budak dia panggil agas.
1: Agas.
0: Agas. Agas. Cago.
2: Agas.
0: Tapi dia panggil kalau agah padang dek mana budak nak agah. Sudah. Silak tu dia kata.
1: Agih lah.
0: Agih lah. Agih
2: lah. Nanti kita akan bawa
0: kata-kata tu. Agih ni luku je kena.
1: Agih ni kena ada benda.
0: Agih luku ada benda nak tarik.
1: Dengan tangan tak kena. Dia kena ada benda dia pegang.
0: Agih. Oh tu agih saya kena.
1: Agih aku duk kena dulu.
0: Tu.
1: Kalau aku tak kena lah.
0: Cikri kelau lah cikri lah. Lah sekali benda yang cikri buat. Ni paling dekat kali cikri agah apa?
1: Paling dekat
0: lah.
1: Aku agah batas bendang.
0: Batas bendang awak je tu.
1: Tak aku duk menyulam lah.
0: Tinggi je.
1: Tinggi ada berguak.
0: Atas bukit naik bukit. Tanam.
1: Kau kena pergi baik. Ada orang dengar lah.
0: Tanam aku atas batas lu batas bal mu tanam.
1: Batas bal.
2: Kali tu. Tu lah kata Cik Kri dengan Pak Is. Kan? Sebab tu kami bawakan perkataan ragah.
0: Betul.
2: Sebab kita ni mungkin selalu menggunakan. Tapi kita tidak membincangkan dan juga mewawarkan lagi perkataan-perkataan itu. Mungkin kita gunakan setiap hari. Baik, kita ada di ruangan TikTok Live Place FM. Kita ada Laila. Katanya Nindya pekat Palih belah Santan sebelah kampung saya di Santan pun pekat lagu ni juga. Kami adik-beradik saudara mara ramai di Santan dan ramai juga di Panggah.
0: Tu dia.
2: Abi batas paik pun ada.
1: Ada.
2: Betul ke saya sebut pokok nyok?
0: Betul.
1: Pokok nyok.
0: Pokok nyok.
2: Laila, terima kasih banyak Laila.
0: Ya.
2: Baik, kita ada Mizi jalanan juga ada. Dengan bertanya kepada Cik Kri dan Pak Is, bolehkah guna agah untuk naik pokok nyok?
0: Betul dah
1: kalau jalan dia.
2: Kalau Mizi nyok.
0: Nyok.
2: Kalau Laila nyok.
0: Nyok.
2: Jadi ikut mana-mana kawasan masing-masing. Nyok pun ada. Kamu naik nyok.
0: Kamu naik nyok.
2: Jadi nyok. Jadi kita juga ada di ruangan Facebook Live Pilih Safian. Terima kasih banyak pelakon-pelakon semua yang tak telefon pun yang sentiasa ikuti kami Pelik Palih. Terima kasih kami ucapkan daripada kami bertiga. Apapun terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is. Minggu depan kita akan bersua lagi dengan membawakan perkataan yang unik-unik belaka untuk anda daripada negeri Palih.
0: Betul.
2: Tak gaul kepala mungkin duduk tang mana baru boleh faham. Jadi jika apa dengar kami tiga. Terima kasih banyak kepada Cik Kri dan Pak Is. Ada satu pantun.
1: Silakan.
2: Kami dapat Su Omar.
0: Tu dia.
2: Dari Sungai Petani ke Kuala Palih.
0: Kuala Palih.
2: Naik feri nak pergi Pekan Setui. Abang Pak Is, Cik Kri tak kelih-kelih. Wah, cari duk. Tak mana pun tak tahu.
1: Dok Tani.
2: Pak Su Omar. Pak Su Omar duk tang Sungai Petani tu. Terima kasih banyak kepada semua. Baik, kita ada Tok Ref. Sebelum kita nak mahiri TikTok kita, nasib baik lagi Tok Ref kita sebut. Kalau orang Abu. Orang Abu lah. Orang Abi sebut belo ke no?
1: Belo.
2: Belo. Jadi belo juga.
0: Belo.
2: Tak. Ingatkan tak dok. Dah belo. Belo orang sebut ada juga. Terima kasih Tok Ref dan juga semua kepada anda. Ya. Jumpa lagi Cik Kri dan Pak Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: anda sedang dikemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Piala Dunia kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Jadi saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja rasa yang tinggal. Lagi pun yang lain semua dah kat long.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: 104.9 Perlis FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan persekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanan yang telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian, ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan, kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada, nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh, bersedekah sebanyak mungkin tuan-tuan. Nampak tabung masjid macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan, jangan senyum saja tuan-tuan, nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holoklah sikit je lah, RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh, kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #, penyiaran JAKIM.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: luluskan hari ini segera tambahan 10 juta ringgit lagi. Ini khusus untuk teksi.
1: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Dato' Sri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
0: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
1: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah Program Pembaharuan Teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kerayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah Program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Dato' Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
1: Dato' Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
1: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi Muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
1: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kedah ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM.

0: mendengarkan berita utama menerusi Nasional FM. Dah masuk jam yang keempat untuk kita ikuti sama-sama ruang rancangan agama, iaitu rancangan
1: Titian
0: Ilmu. Sama-sama kita ikuti, semoga mendapat manfaat dan juga panduan kita bersama.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid, dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membanjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini

0: yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk akhir zaman, bersediakah kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada ahli jutaan kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ini mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang kan. Orang yang duduk di bandar, dia akan mencari kampung, dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar kan. Orang yang duduk di kampung, dia teringin pula kepada pembangunan kan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafie Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu yang itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang tahu, orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa, apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim, kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul, pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa,
2: sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Ha? Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya, akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama, tuan. Tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Ha? Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama, tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, iyaish hadzal ghulam fa asa an la yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyaish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum." Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting, tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka, dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita kena get ready. Bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu. Betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi. Bangkit pagi, matahari terbit kot timur lagi. Tak terbit kot barat lagi kan? Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar. Ada dajjalnya, Nabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa, oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini. Kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak? Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafah khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati. Kalaulah sesuatu itu terdesak sangat. Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat. Duk rasa macam hidup ni teruk sangat. Tertekan sangat. Stres. Anxiety dan sebagainya. Maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li. Ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku. Fa'ahyini. Maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairul li. Dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku. Fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta mati. Sebab apa kan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi itu tak apa orang. Tapi bukanlah bermaksud ya Allah dekatkanlah ajal aku dah. Bukan begitu. Ya Allah datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duk dengar kan. Dia panggil Israil untuk datang cabut nyawa dia. Ya Allah datangkanlah Israilmu. Datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku supaya aku berjumpa dengan kekasihmu. Dengan kekasihmu yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Ya, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Tak? Malam itu tengok-tengok tak ada. Tak ada kawan kita. Tak? Ha? Jadi dengan sebab itu, peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Tak? Kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Nak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Nak dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka annaka ghuribin aw abir sabilin. Jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun abir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu apa, satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Kan, jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya? Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan? Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
3: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan yang kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita atau kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Fala tafadhal mashkura.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah, kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu, mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia no? Orang tak tahu, kata memang ada kat Perlis no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai, kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah, semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni. Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimasukkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya Dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, no? Ustaz Mahmin kata, walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu, kan? Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atis sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1,000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit no? Boleh 1,000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah no? Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah, kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni, 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi. Jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing, sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi. Dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni, yang kita nak ceritakan ni. Fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu, seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut tak? Berebut lah. Kita pakai lapar eh? Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan, sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu, awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam, ataupun macam orang yang di orang kata di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni, seolah begitu. Tak, Rasulullah kata la bal antum yauma idzin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai, cuma ramai kamu walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu itu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut pada umat Islam. Dan juga dicabut daripada orang Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan, al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagi tahu ramai. Okey, Nabi bagi tahu ramai ni, apa yang kita boleh buat untuk kita muhasabah? Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai, yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk, nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita, dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita. Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkan. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu, tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan itu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah. Sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu. Barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, nah? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok. Zaman dulu mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni. Zaman yang sini-sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam, Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia ada lagi, yang lagi teruk. Tapi itulah dunia, semakin Nabi kata akan berlaku begitu. normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini, dan pada zaman yang Nabi kata benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman. Ni mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam, pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. Contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu penting sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman, budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni. Kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Ha, jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ha? Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Ha? Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.

0: kita masih
1: ni. Segalanya pasti.
0: Daripada siapa, Syira?
1: Aida Agil.
0: Ya, daripada nyanyian oleh Aida. Ya, tadi?
1: Ya, sedap sungguh suara Aida itu.
0: Dalam tajuknya, segalanya pasti.
1: Di Perlis FM.
0: Baik, kita dah pun sampai hujung ruangan hemo-hemo edisi Jumaat kita, Syira. Ya, betul. Ini, ya. Jadi, nampaknya kami nak mengundurkan diri untuk hari Jumaat. Syira dan juga Bella.
1: Ya, kan? Syira dan juga Bella.
0: Kembali semula menemui anda minggu hadapan pula.
1: Ya, di hari yang berikutnya.
0: Ya, jangan pergi mana-mana tau. Terus setia kerana selepas ini kita akan bersama dengan 1, 2, 3
2: Si Syafiq.
0: akan teman anda di ruangan cerita orang paling.
1: Jadi nantikan
0: sebelum kita nak meninggalkan majlis ini, kita akan siarkan lagu ini ya.
1: Tapi yang bertajuk Siti Haida, nyanyikan oleh
0: Jeffrey.
1: Ya,
0: kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye bye.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun ya. Dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Minus One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semuanya. Jadi alhamdulillah, di penghulu segala hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026, bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah, saya Syamil Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi ruangan Cerita Omperlin 6-12. Pertemuan kita malam ini, petang ni, terus sampai pukul 12 tengah malam lagi di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan setugas tadi. Macam rancak je kan tengah hari tadi tu. Petang pukul 2 sampailah pukul 6. Macam ramai je kan. Ramai petang ni kita sorang-sorang je. Jadi apapun terima kasih lah buat rakan-rakan setugas. Yang mana anda pun dah bersama dengan kawan-kawan saya yang lain daripada pagi tadi kan, daripada pukul 6 tadi sampailah pukul 6 petang ni. Jadi pastinya untuk pertemuan kita petang ni, saya akan terus teman, saya akan terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa lah. Jadi pastikan terus setia di 102.9 MHz, ok? Alhamdulillah juga hari ini keadaan di Perlis boleh dikatakan cuaca yang sangat baik. Untuk belah petang ni, pagi tadi duk nampak macam mendung, nak hujan pula kan belah-belah pagi tu. Tapi kita tengok sampailah sekarang ni, cuaca baik saja di belah-belah Kangar ni. Kalau belah-belah yang mungkin Arau ke Padang Besar ke, kita tak tahulah macam mana keadaan kan. Tapi yang boleh kita kongsikan di sekitar Kangar, cuaca cantik pada pagi sampai ke petang. Jadi harapnya yang mana yang tengah memandu tu, hati-hati selalu. Jangan duduk kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat. Semoga selamat tiba ke destinasi lah. Kemana jua yang anda ingin tujukan petang-petang ni? Selagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jom kita buka tirai jam yang

102 pertemuan 9 MHz. Jam yang pertama, ruangan sepintang pukul 6.12 bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Apapun, terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana juga anda berada, mungkin ada yang tengah duduk berehat waktu-waktu macam ni kan. Selamat beristirahat kita ucapkan buat semua kawan-kawan. Dan esok pun dah cuti Sabtu dan Ahad kan. Jadi gunakan sebaik dengan mungkin cuti anda ada tu. Buatlah benda-benda yang boleh beri manfaat. Kalau rasa bosan-bosan duduk kat rumah tu, pilah jalan-jalan sikit kan. Mungkin dah lama dah tak pergi keluar jalan-jalan ni. Kalau tengok belah-belah perlis ni pun, kot-kotlah dia punya lama tak pergi keluar jalan-jalan tu. Sampaikan dia tak tahu banyak dah benda yang ada dekat perlis ni. Hidup dia bangun tidur, siap-siap-siap pergi kerja. Tu pun tempat kerja tak jauh pun daripada rumah. Lepas tu balik rumah, makan-makan-makan, rehat-rehat-rehat, tidur, esok ulang benda yang sama je kan. Kadang tu kita faham ada yang sibuk juga, ada yang banyak kerja yang tak dan langsung nak pergi makan angin, nak pergi releasekan sendiri dia punya tension apa semua tu kan. Tapi cubalah kok mana pun cari juga masa, cari juga waktu, cari juga ruang yang ada untuk kita nak heal diri sendiri ni. Healing lah kan, healing diri sendiri ni. Kadang tu banyak sangat masalah yang kita pikul sendiri, yang kita pun tak tahu berapa lama dah kita pikul masalah tu. Tapi percayalah, dengan pi healing ni kan, dia akan rasa ringan je ke belakang badan ni. Dia rasa macam hilang sat lah. Walaupun dia nanti dia main balik, tapi bila dia hilang sat tu pun boleh bagi banyak lah keselesaan dan juga buat kita lega juga untuk kita nak teruskan lagi liku-liku yang penuh dalam kehidupan kita ni, no? Baik, apapun mungkin ada yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp Perlis FM, boleh terus hantarkan kiriman anda di talian 017-454-1688. Lah ni, jom kita nak terus buka tirai pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Mengapa harus terjadi? Terus layan.

hanya sekali membawa kita pukul 6.27 minit petang, jam yang pertama. Dan itu dia dua lagu untuk membuka tirai pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Jumaat edisi 3 Julai 2026. Mengapa harus berpisah dan juga hanya sekali, okay? Dan terima kasih juga buat sahabat yang bersama dalam ruangan WhatsApp seawal jam yang pertama ni. Abang Syarul katanya, ya betul-betul, kalau nak pi pun hanya pi kenduri je, cuti-cuti ni. Dia kata nak keluar daripada kawasan rumah, nak bersia-sia, nak makan angin apa semua tu, habis sangat pi bercuti je, dia kata kan. Sama lah kita ni Abang Syarul. Kadang-kadang tu nak pi kenduri tu pun jenuh nak atur pula kenduri mana yang dan, kenduri mana yang tak dan kan. Kadang tu sehari sampai 3-4 kenduri, ada yang sampai 5-6 kenduri pun ada juga. Tapi tak selalulah kan. Tu yang jenis nak mengatur pula tu. Ada sampai satu tahap tu, singgah pi 10 minit, 15 minit, tunjuk muka, habuan minum ayak sikit, tu baliklah kan. Sebab banyak lagi kenduri nak pi tu. Jadi terima kasih Bang Syarul sudi bersama. Jom-jom pi pasar malam. Kita baru masuk kerja ni, macam mana nak pergi pasar malam pula? Kalau tolong main tak boleh tak? Baik, terima kasih Abang Syarul. Dan seterusnya kita ada Kak Linda. Assalamualaikum sahai. Kak Linda nak minta lagu Antara Matamu dan Mataku, nyanyian Hil Amir dan juga Uji Rashid. Baik, insyaAllah kita tengok untuk jam yang pertama ni, pilihan lagu-lagu kenangan. Kalau kita boleh nak selitkan lagi, kita akan cuba selitkan lah buat hiburan kita bersama. Pastikan Kak Linda terus setia lah, jangan duk pergi mana-mana. Kukus lagi dah pasang dah, Kak Linda pula duk pergi buat kerja lain kan. Jadi lah ni, jom kita layan dulu lagu daripada Azman Idris ni, Suraida. Sambil-sambil tu, yang mana nak hantar main lagi, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp, okay? Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan Kulis FM, seru asyik denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz setiap hari pada jam 6.30 petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi

0: Ma! Non ti rischi, ma! Ma!
1: Duit? Mama dah ada duit, man!
0: Ma! Aku kata aku nak duit, ma! Nak duit! Tak faham, ma!
1: Man! Mak dah kata, mak tak ada duit, man! Tak ada duit lah, man! Man! Berubahlah, man! Berubahlah! Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu ni. Tak berhenti minta duit beli dagang. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat mak ni, man.
0: Di jahanam lah,
1: man. Tolonglah, man.
0: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel apa dua. Sekarang ni aku tak nak duit. Cepat beli duit. Duit.
1: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, man.
0: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
1: Ya Allah.
0: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak,

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Mempelai 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okay? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, apapun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat Fardu Maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa nanti lepas azan Maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12.30 malam. Tapi apapun sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dan insya-Allah kita akan teruskan lagi perbahasan tentang surah Al-Baqarah dan insya-Allah kita akan baca ayat 28 dan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق

amwatan fa'ahyakum. Padahal kamu dahulunya mati, fa'ahyakum. Tuhanlah yang menghidupkan kamu. Tengok Tuhan ungkit balik. Seolah Tuhan nak sedarkan kita macam inilah. Setelah kita hidup ni, kita kufurkan Allah. Kan kadang Tuhan bagi nikmat kat kita, kita ingkar. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan ungkit. Tuhan kata ni, kamu nak ungkit apalah? Kamu sebelum ni mati. Tuhan yang menghidupkan kamu. Dengan hidup ni patut bersyukur lah. Kan? Kadang ayat tu manusia pun jadikan sebagai ayat ungkit lah. Kadang mak ni kadang dia kata kanak. Siapa beranak hang dulu? Sampai lenduk tegak kat mak ni. Kan? Jadi ayat tu ayat ungkit yang dibenarkan. Jadi Tuhan menggunakan ayat ni. Tuhan nak sedarkan kita. Kita hidup sebelum kita mati. Kemudian Tuhan kata summa yumitukum. Lepas ni ingat Tuhan akan matikan kamu pula. Summa yuhyikum. Selepas tu Tuhan akan hidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, pada ayat 28 ni kita boleh simpulkan bagaimana peringkat kehidupan kita ada 4. Maksudnya alam hak kita mati hak awal itu tu alam roh. Selepas alam roh, alam hak yang kedua sekarang ni, yang kita diami hidup kat dunia ni sekarang ni, ni adalah alam kedua kita. Lepas ni, ni Tuhan kata summa yumitukum. Lepas ni aku akan matikan kamu pula. Maksudnya kita pun tengok dah mak ayah kita telah meninggalkan kita, tok wan kita, tok nek kita, pak-pak menakan kita, kawan-kawan kita, hari-hari kita tengok mati tu. Mati tu maksudnya semua dah ada alam barzah dah. Pada masa belum. Kita suatu hari nanti memang tak boleh lari, semua kita akan mati belaka. Jadi Tuhan dah sebutlah summa yumitukum. Kalau kita lepas ni mati, kita kena ingatlah. Jangan duk kufur lah. Jangan duk engkar lah kepada Tuhan. Jangan duk buat maksiat lah. Jadi semua pesanan-pesanan Tuhan ini untuk menyedarkan kita bahawasanya kita ni hamba dia. Kita tak boleh nak tentukan kehidupan kita. Kita nak tentukan. Kita tak ada kuasa. Kuasa itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Tuhan kata summa ilaihi turja'un. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sebab itulah sunnah bila orang mati kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 29 Tuhan sebut huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan kata dialah Allah yang menjadikan untuk kamu apa yang ada di bumi ni untuk kamu. Maksudnya Tuhan hantar Nabi Adam dan zuriat ada termasuklah kita ke muka dunia ni. Tuhan bagi semua. Apa yang ada kat bumi ni yang menjadi keperluan kita, yang menjadi kehendak kita, semua itu adalah khalaqalakum. Tuhan yang cipta untuk kita. Thumma stawa ila sama. Allah Subhanahu wa taala lepas semua Tuhan dah cipta di bumi ni semua untuk kita ni, kemudian Tuhan ke langit, bersemayam di langit. Fasawahun nasaba'a samawat. Dan Tuhan mencipta 7 langit pula. Dalam ayat ni seolah-olah Tuhan buat apa yang ada di bumi, kemudian Tuhan susun pula 7 langit. Wahuwa bikulli syai'in alim. Dan Tuhan maha mengetahui akan segala sesuatu. Jadi senang pendengar dirahmati Allah sekalian, jadi semua ini perkara yang ghaib, perkara yang kita tak nampak. Orang buat kajian geografi ke, kajian sains ke, tak dapat jawapan sebenarnya. Benda yang melibatkan langit ni, kita hanya nampak yang fizik saja. Padahal benda yang Allah cerita ni bukan setakat benda fizik. Benda yang tak nampak, benda ghaib. Inilah kelemahan yang ada pada makhluk seperti kita. Jadi pada ketika itulah, kita kena bertasbih memuji Allah Subhanallah. Kita kena kata Alhamdulillah. Kita kena kata Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Bukan kami yang besar, tetapi Tuhan yang Maha Besar. Jadi Tuhan sebut bagaimana dalam ayat ni, apa yang ada di bumi ni, kadang-kadang kita ada rasa hak kita. Ini Tuhan nak ungkit ni, Tuhan yang cipta semua apa yang ada kat bumi. Kemudian Tuhan beristiwa, Tuhan bersemayam di atas langit, iaitu di atas arash. Dan Tuhan cipta pula 7 lapis langit. Dan Tuhan sebut Tuhanlah maha mengetahui atas segala sesuatu. Mudah-mudahan sinar mendengar sekalian, dengan kita baca Al-Quran dan dengan kita memahami Al-Quran, mudah-mudahan hati kita, jantung hati kita, kita sendiri, ruh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السماوات وهو بكل شيء عليم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billah, Tuhan kata mengapa kamu kafir, mengapa kamu kufur kepada Allah, wa kuntum

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Semoga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kosornya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah Nauzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaran.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, persoalan kita untuk hari ni, Ustaz, tentang solat jenazah ni, Ustaz. Selalunya kita dengar lah, Tok Imam baca solat jenazah ni kan. Dia baca pelan, dia baca slow, kan, pada waktu siang lah. Tapi kalau tanya pada waktu malam ni, kita nak kena baca slow juga ke, Ustaz?
3: Okey, berkaitan solat jenazah. Solat jenazah ni, dia disunatkan ataupun kita baca israr. Israr tu kita baca slow, perlahan, hanya dengar kat telinga kita. Dia berbeza dengan solat-solat lain macam solat isyak, solat maghrib, subuh kita baca jahar. Jahar tu kuat lah. Ya. Tapi kalau solat jenazah ni sama ada siang ke malam, dia dibaca sir, perlahan. Oh. Maksudnya macam Fatihah. Fatihah kita baca cukup didengari pada telinga kita. Demikian imam. Cuma kat waktu takbir tu kuat lah. Cuma waktu bacaan-bacaan contoh, lepas takbir pertama kita baca Fatihah, sir, slow. Demikian juga bila mana melibatkan benda-benda yang lain, macam kita membaca selawat lepas takbir yang kedua waktu solat jenazah, juga dia baca sir. Jadi sebab itu solat jenazah ni sama ada siang ataupun malam, dia bersifat dibaca israr, iaitu baca perlahan. Dia tidak dibaca kuat macam solat isya, maghrib dan subuh. Itu berkaitan solat jenazah.
2: Terima kasih, Ustaz.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
8: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
9: Alamak bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
10: Aku pula minta maaf dengan kau.
9: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
10: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
11: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
12: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Kembali untuk bersama, dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Jumaat edisi 3 Julai 2026. Ini pun dah 8.7 minit malam. Kita nak ucapkan terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, selamat malam lah ucapkan buat semua sekali yang dengar di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dan juga lagu-lagu yang kita nak layan daripada pukul 6 tadi kan anda bersama dengan saya, yang mana kita pun dah dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. 7.39 minit malam sebentar tadi dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis hari ini, okay? Dan kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmatnya selalu. Baik, apapun di jam yang ketiga ni mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda. Boleh tukar teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Kita layan dulu lagu ni untuk nak membuka tirai jam yang ketiga. Aku yang dulu, bukan yang sekarang. Renung-renungkanlah sambil dengar lagu ni, okey? Yang dah kalif di mana dah? Perlis FM, suruh hasil denganku.

Aku yang dulu bukan sekarang. Tegar membawa kita ke pukul 8.11 minit malam. Jam yang ketiga. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 edisi hari Jumaat hari ini. Bila kita dengar lagu ni kan, kita fahamlah situasi yang mana dia ni dulu mungkin pernah kena hina. Dia ni dulu pernah kena caci. Dia ni dulu pernah kena macam-macam lah kan. Tapi sekarang ni dia dah berjaya. Hasil titik peluh sendiri itu satu hal, tapi disebabkan oleh hinaan, cacian dan juga makian orang lain tu yang kata dia tak boleh. Tapi dia buktikan sebenarnya, dia sebenarnya mampu juga berjaya kan.

kita akan terus gagal je sampai bila-bila kan. Hidup kita ni ada naik dia, ada turun dia. Ada masa kita kat bawah, ada masa kita kat atas. Ha, kita kena beringat-beringat selalulah. Kalau kita berada dekat bawah tu, apa yang patut kita kena buat, tindakan apa yang patut kita ambil kan, untuk kita nak majukan diri kita ni, untuk kita nak berada di atas pula. Ha, tapi bila dah sampai kat atas nanti tu pula, kena beringat juga. Ha, bukan tak bermakna lah kalau kita duduk kat atas tu, kita tak ada ingat apa-apa dah. Kena seronok je memanjang kan. Bila duduk atas tu, kita kena tengok pula benda apa yang mungkin kita terlepas pandang. Mungkin kita lupa nak hargai siapa yang selama ni duduk belakang kita ke apa semua kan. Mungkin ada benda-benda yang kecil yang buatkan kita lupa diri ke. Kita risau-risaukan juga benda-benda macam tu kan. Jadi sentiasalah beringat-beringat selalu. Mana baik, mana buruk. Kita pun ada akal dan fikiran. Kita fikirlah elok-elok nah. Yang ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Teruslah yang terus setia Plus FM. Serasi denganku.

18 minit malam, jam yang ketiga, ruangan cerita orang pukul 6.12 hari Jumaat. Hari ini anda bertemankan saya terus sampai pukul 12 tengah malam lagi. Nah, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat paman, katanya assalamualaikum, selamat malam Syed. Macam mana hari Jumaat pula hari ini yang bertugas ni? Waalaikumsalam, selamat malam. Dia ada lah sedikit perubahan hari itu saya dengan DJ Shah kita. Jadi DJ Shah kita hari itu masuk hari Rabu dengan hari Khamis. Lepas tu hari ini saya masuk untuk hari Jumaat pula. Tapi macam itulah cerita, dia nak bagi mudah faham sikit. Dan apapun, terima kasih buat Rahman sudi bersama. Dan kita harapkan baik-baik je lah urusan. Tak kira lah dia buat apa tu, kok-kok lah tengah duk rehat-rehat ke, ataupun tengah duk bersiap sedia nak keluar makan ke apa kan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga buat Kak Latifah. Assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas. Perlis FM tetap di hati. Kalau boleh putarkan lagu Tak Suka Tak Apa. Kalau dah tak suka nak putarkan lagi buat apa Kak Latifah? Tidak. Kalau dah tak suka nak putar lagi buat apa Kak Latifah? Oi. Lagi nak lagi kalau ada ruang kita nak selit lagu tu, kita buh, kita layan sama-sama nah. Kita layan dulu lagu daripada Combi ni. Sayang, I love you. Play FM Surazi denganku.

Baik semua, pejam celik. Kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 9. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Ya, Khalid, Pia, Khalid, Main. Dah pun jam yang keempat lah, kawan-kawan. Ni pun dah 9:18 malam. Anda masih lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini, 3 Julai 2026. Jadi, terima kasih buat yang mana terus setia. Tak kira lah di mana jua anda berada, apa pun tugas yang anda sedang lakukan, saya akan cuba untuk terus hiburkan lah, dan teruskan kesetiaan anda juga di 102.9, yang mana anda juga boleh dengarkan Perlis FM ni dalam talian di RTM Klik. Dan bukan tu je, malah di portal radio RTM lah, yang kini pun dah berwajah baru. Anda boleh layan kat mana-mana, anda boleh dengar kat mana-mana, anda dapatkan info-info dan juga maklumat-maklumat terkini juga yang kami akan siarkan sepanjang 18 jam bersiaran menemani hari-hari anda. Tak ada cuti nah, cuma ada rehat sahaja daripada pukul 12 malam tu sampai pukul 6 kan. Cuti apa tak ada. Perlis FM ni duk ada sedia aja. Jadi mana nak bersama dalam ruangan WhatsApp, insyaAllah lagi kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Lalu ni kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Tak main lagi kita akan bacakan kiriman anda. 017-454-1688, okey? Terus layan.

Kelas FM serasi dengan ku Impian Hampa. Babos menemani kita dan membuka tirai jam yang keempat bagi pertemuan kita malam ni kan. Jadi kita harapkan malam ni pun bakal menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang cukup sempurna lah untuk terus kita bersama. Yang mana berbaki kurang daripada 3 jam lagi, saya nak teman anda, saya nak kongsikan info-info dan juga hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu yang kita pun dah susun. Ada juga lagu-lagu permintaan yang mana sempat dan juga ada ruang untuk kita nak selitkan hari ini, no? Jadi terima kasih buat Abang Wan, katanya Assalamualaikum. Ada lagu permintaan daripada Abang Wan kita nak dengarkan malam ni. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita cuba-cuba tengok ada ruang tak untuk kita selitkan, ok? Yang paling penting apa? Teruskan kesetiaan tu. Ini dia deritamu, deritaku, Cendrawasih. Let's FM, serasi dengan kita.

97 minit malam. Malam anda masih lagi ditemani oleh saya untuk ruangan cerita orang pekali 6.12. Hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, Sayyidul Ayam kan. Di mana hari yang penuh barakahnya, dan kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmatnya selalu. Apapun, sekarang kita nak kongsikan yang mana sekitar jam 8.55 minit malam sebentar tadi, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribu petir yang melanda beberapa buah negeri, termasuklah negeri Perlis, sebahagian kawasan di Kedah iaitu Langkawi dan juga Kubang Pasu, beberapa kawasan di Pahang yang melibatkan kawasan Maran, Kuantan dan juga Pekan, kawasan di Sarawak pula yang melibatkan Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang dan juga Sabah dalam pedalaman, dan juga Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan lah, yang mana dijangkakan sehingga pukul 11 malam nanti. Jadi itu untuk amaran ribu petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan sekarang ni kita nak kongsikan juga berkenaan dengan info cuaca lah, ramalan cuaca bagi negeri Perlis sepanjang 3 hari yang mendatang ni, iaitu hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, yang mana ketiga-tiga hari ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat pada sebelah pagi dan juga sebelah petang, manakala di sebelah malam pula untuk ketiga-tiga hari ini hujan di beberapa tempat lah, dan juga suhu maksimum untuk hari Sabtu, untuk hari Ahad, untuk hari Isnin, iaitu 4 Julai, 5 Julai, 6 Julai dijangkakan sehingga 33 darjah Celsius. Jadi buat anda semua yang mungkin nak dapatkan lagi info-info terkini berkenaan dengan cuaca-cuaca di negeri Perlis dan juga di seluruh Malaysia, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di med.gov.my, okay? Polis FM juga akan terus kongsikan buat anda lah info-info terkini, maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan cuaca yang kita pun tahulah sekarang ni pun tak menentu kan. InsyaAllah kita akan terus sampaikan buat anda, jangan risau yang tu. Sekarang ni jom kita biarkan dia berlalu terlebih dahulu, sambil-sambil kita layanlah lagu-lagu malam ni dalam ruangan cerita orang paling 6.12. Jangan dekali di mana dah, pasti yang terlebih buat anda di Polis FM, serasi denganku.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua yang tengah duk mendengarkan, kita nak kongsikan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Perlis FM ni yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 nanti. Jadi ini khas buat anak-anak dan juga adik-adik semua yang mana ada bakat dalam bidang nyanyian ni untuk nak diserlahkan dan mungkin menjadi bintang kecil yang kami cari. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 pukul 8.30 minit pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka mulai 8 pagi itu bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun yang mempunyai personaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, belum pernah merakamkan lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi. Jangan lupa juga untuk bawa salinan maikit yang jelas semasa pendaftaran dan juga muzik iringan sendiri yang format MP3 dalam pemacu USB. Jadi tak perlu untuk daftar awal, datang je pada hari uji bakat tu dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Uji bakat pun dah dibuka. Yang mana yang berminat, yang mana ada anak-anak yang ada bakat dalam bidang nyanyian tu, bawa mai 10 Julai nanti. Mana nak tahu menjadi bintang kecil yang kami cari, okey? Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Kalau sempat untuk kita sampaikan buat anda, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk kali mana dah. Jom kita layan lagu-lagu dulu bagi pertemuan kita malam ini. Jom, jangan duduk kali dah. Perlis FM, Surasi Denganku.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhima. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Bijaklah

yang kelima dah bagi pertemuan kita malam ni kan. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada, bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz untuk edisi hari Jumaat hari ini, 3 Julai 2026. Jadi kita harapkan semuanya terhibur jugalah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan buat anda sejak kami dah bersama kan. Dan pastinya waktu-waktu macam ni, ramai yang dah nak masuk tidur, mereka kata tak kira lah esok cuti ke, esok kerja ke, tidur kena awal juga. Itu dia, yang mana yang senang tidur awal, yang suka tidur awal itu mungkin dah nak masuk tidur tu, kita ucapkan selamat malam lah. Semoga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. No? Mungkin ada lagi duk berjaga, yang tengah duk memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Ada yang baru nak balik kerja, baru nak pergi kerja, pergi cari makan time-time ni pun ada lagi nak. Aha, siapa kata tak ada yang duk pergi cari makan waktu-waktu macam ni. Kadang tu kalut sibuk sampai tak ada waktu nak makan kan. Jadi kita harapkan kemana jua lah yang anda ingin tujukan waktu-waktu macam ni, terutama sekali yang tengah duk memandu tu, semoga selamat tibalah ke destinasi anda, okay? Dan saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam, yang mana kurang daripada 2 jam lagi untuk kita bersamalah di frekuensi 102.9 MHz. Jom kita terus lagi hiburan kita di jam yang kelima. Dan buat semua, jangan duk pergi mana-mana, terus layan terus setia, okay? Pelis FM, serasi denganku.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Yang masuk final ni saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang tinggal. Lagi tu yang lain semua dah kat lah.
5: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: seorang juruterapi rindung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Wuih, Ryan. Ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
4: Ha, Sat, nak ambil telefon.
3: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
4: Bas, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
3: 20 like? Memang terbaik lah.
5: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lain bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tapi gambar pun dah nasi lah.
6: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
4: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
6: Di Radio Malaysia Police Japan.
4: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Malam hari anda pastinya akan dihiburkan di 102.9 MHz dengan pilihan-pilihan lagu yang kita akan cuba untuk terus pasang, kita akan terus putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, dalam kesempatan tu jangan lupa juga untuk terus ikuti ruangan social media Plus FM sebab banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan juga konten-konten yang menarik lah untuk anda nak ikutilah setiap hari. InsyaAllah kita akan kongsikan buat anda. Jadi nak cari kat mana? Boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok. Dan ada jugalah program-program yang lain yang kita akan siarkan secara langsung di live Facebook Plus FM tu. Kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Medic Radio, kita ada macam-macam lagi silang budaya dengan kawan-kawan di stesen negeri yang lain kan. Jadi pastikan anda terus ikutilah supaya anda tak terlepas dengan info-info, konten-konten menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay? Facebook, TikTok, Instagram. Kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, ahli keluarga yang lain, bagi ramai-ramai. Tak ada masalah. Percuma saja. Tak payah kena bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun. Percuma saja, okey? Jadi itu kita nak ingatkan buat anda. Jadi jom kita nak terus layan lagu buat pertemuan kita malam ini untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia, okey? Plus FM. Serasi denganku.

Dah pun 10.50 minit malam, kita di penghujung jam yang kelima bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Nanti macam biasa pukul 11 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti berita 11 malam Nusi Nasional FM, dan pastinya saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda di jam yang terakhir nanti. Jadi apa pun, terima kasih buat Cik Lia tadi katanya Assalamualaikum, saya sihat. Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah, masih lagi diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun, kita harapkan anda semua begitu juga, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala lah selalu. Okey, jadi apapun jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Kita layan ini dia Ziana Zin, Anggapanmu, dan nanti hingga akhir nanti Ali Cats. Terus layan.

1,000 kedai oper koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovasi.

2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada, maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Pastinya pertemuan kita sampai pukul 12 tengah malam lagi, saya akan terus bersama dengan anda, dan kita pun lagi nak dengarkan pilihan lagu sendu yang mana kita pun dah susun. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan selamat malam buat semua yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Esok pun dah hari Sabtu kan, jadi selamat bercuti juga buat anda. Semoga segala urusan anda dipermudahkan selalulah, dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah serta lindungannya. Baik, jom, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Sama-sama kita layan. Lestakan, selamat siang dengan kita.

0: Malam pastinya yang terbaik buat anda. Wangan layan sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hati yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor, kan? Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas, AJ. Semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Su juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jama Aloha. Neni Ani, layan geng Burung Hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subhi, layan GBH. Lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua. Terus setia bersama dengan AJ di National FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Arminang, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Shah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat peringat setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Burung Hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertama kali saya AJ, hanya di National FM sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya. Atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muhasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Dahaga dari Fatimah Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam, tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Maisa, Aiman Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, kupu-kupu

Syafrul namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Haida. Hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu beracun nama awak kan. Halo dari Sabah Hadi, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, terima kasih atas pemberian Lady Haida. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu, boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini kerana terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromo. Tadi dia marah, kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah ya. Sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Ya, nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa kita ada Aura Nasi Kandak dan Mi Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang tiba, rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002, hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan

0: Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan nasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan nasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

0: kemajuan jaringan itu menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Pukul 19 pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klik. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia melawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu super sedikit lah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa Di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda, dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klik betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada

berlangsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

teman berteman kita dalam geng buruh hantu AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida, kakak buruh hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxie Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

peluang terakhir buat gergasi dunia. Merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi. Sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi. Sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab Eji sayang semuanya, mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda

tahu jauh, atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pink yang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buruhantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di National FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan National FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang, sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Kemuningan kerjasama RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng buruh hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh kita sama-sama tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okey, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Penghormatan Imam Tuan Bilal Aliyanta Kuasa Masjid Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimin sittun idza laqaitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansahlah wa idza 'atasa fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis rawahu Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya, baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah

Imam Bukhari, Bukhari lah. Imam Bukhari yang mengumpulnya. Ya? Kalau sebut rawah Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul. Tamizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain. Umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pandangan Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah makna orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibn Kathir, Abu Amru, Ibn Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khulafaur Rasyidin. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan. Ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni. Maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain ayat yang sama, ya, ayat yang sama Jibril ajar jenisnya bunyi macam lain. Maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubur hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya. Pasal dia lebih awal, ya. Macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang makin ramai, bukan bangsa Arab saja, jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat dia lebih faham pasal dia berdamping dengan Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama fiqah, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqah dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat kat tinggi dia panggil usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ni usuluddin, kalau kita tanya fiqah, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqah, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab,
yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama

0: mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak lah, kita tak pandai masak. Kita makan je lah. Ya, kita terima saja. Contoh, Imam Bukhari, dia pengumpul hadis kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis. Tapi orang yang pakar mengeluarkan hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqah. Aku ikut mazhab Syafi'i." Ha, faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih ahli pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan. Ya? Imam Ghazali sendiri pun yang pakar tasawuf dalam masalah fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqah, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain, imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham. Ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab. Ya? Pasal kita tak mampu. Kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap Muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang Muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah, yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardhi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata, kali ni mesti sempat aku bagi salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang bagi salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang yang beri salam daripada yang menjawab, walaupun wajib kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu, nak beri salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah, kata orang beri salam dulu tu lebih baik daripada orang yang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usah-usah kita tak sihat. Macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Selama 6 jam kita teman nak berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Polis Maju. Hari ini Sabtu 4 Julai 2026, 18 Muharram 1448 Hijrah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Farosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini Zahara Khairul serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.54 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.08 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.25 tengah hari. Asar 4.51 minit petang. Maghrib 7.39 minit malam. Setiap Isya 8.55 minit malam. Terus kita mendengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

الشيطان سول لهم وأملى لهم.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sina pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah memberkati kehidupan kita. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang surah Al-Baqarah. Dan kita berada pada ayat 30 dan insya-Allah kita akan baca ayat 30 dan ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني

Amin. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 30 surah Al-Baqarah yang bermaksud, wa idz qala rabbuka, Tuhan kata, ingatlah Muhammad ketika qala rabbuka, telah berkata Tuhan kamu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ni khalifah. Maksudnya Allah nak cerita kepada para malaikat tentang Allah nak cipta manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ni. Lalu malaikat kata, qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat kata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, may yufsidu fiha, yang mana mereka akan buat kerosakan di muka bumi ini, waisfiku dima, dan mereka akan menumpahkan darah. Maksudnya manusia ini akan bergaduh antara satu sama lain sehinggakan menumpahkan darah. Mungkin darah itu sebab cedera ataupun darah itu merujuk kepada pembunuhan dalam kalangan manusia. Kemudian malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika, dan kami ni, malaikat kata, kamilah yang selama ni bertasbih memuji engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kamilah yang mensucikan engkau. Seorang malaikat kata macam inilah, Tuhan nak cipta apa lagi lah manusia ni yang jadi khalifah dekat muka dunia ni, depa ni nanti akan merosakkan dunia, depa akan berbunuhan, bergaduh antara satu sama lain sehingga menumpahkan darah. Padan kamilah, kamilah hak selama ni duk puji Tuhan, kamilah hak selama ni yang mensucikan Tuhan. Lalu Tuhan kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan kata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Yang jadi Allah menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh para malaikat, yang mana Tuhan kata, inni a'lam, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Seolah-olah Tuhan nak cerita kepada malaikat sebenarnya ada hikmah di sebalik Allah cipta manusia, Allah jadikan manusia di khalifah, jadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Ada hikmah yang Tuhan kata malaikat tak tahu, sebenarnya Allah yang maha mengetahui. Kemudian ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajar kepada Adam. Maksudnya Adam ni disebut sebagai abul bashar, kita kata bapa kepada semua manusia. Adam ni jadi seolah penciptaan awal manusia ni Allah cipta Adam lah. Jadi Allah kata Allah telah mengajar Adam ini al-asma'. Al-asma' ni nama-nama. Maksudnya nama-nama benda dekat bumi lah. Hak ni nama apa, hak ni nama apa. Kullaha, semua sekali. Seolah-olah hak mana ada dekat bumi itu semua ada nama belaka. Summa aradahum, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, Allah kata dekat malaikat, ambi'uni bi asma'iha'ula. Tuhan kata kat malaikat, wahai malaikat, tolong sebut kepadaku nama-nama benda tersebut. In kuntum sadiqin, jika kamu malaikat orang yang benar. Jadi Tuhan kata kat malaikat. Jadi sinar pendengar dan rahmatan Allah sekalian, maksudnya nak cerita di sini tentang Allah nak cerita bagaimana kelebihan Adam dengan malaikat tidak tahu. Maksudnya bagaimana hikmah di sebalik penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, dan bermodalkan kita kata ilmu yang Allah ajak kepada Nabi Adam, dan itulah yang membezakan antara kelebihan Nabi Adam dan para malaikat. Dan insya-Allah ayat yang kita baca ini akan bersambung pada episod yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rakan, inilah dia Plesia FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi lah pagi Sabtu 4 Julai 2026, 10 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar semua? Didoakan anda semua diberikan kesihatan yang baik-baik insyaAllah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Geng, jom kat sini geng, teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni, Carol, dan juga Kak Rara pagi ni, Kak Zara. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau, semula yang mendengarkan kami di 102.9 MHz. Kalau tak capai, tak sampai, boleh dengarkan secara online. Dekat mana? Dekat RTM Klik lah Buka RTM Klik, percuma je geng. Download RTM Klik, boleh tengok macam-macam kat sana. Bukan radio je tau, TV 34 stesen boleh dengar kat sana geng. Percuma. Sambil-sambil tu boleh dengar Kaplis FM juga dekat Radio Negeri ya. Ambil Kaplis FM. Ok geng, macam biasa 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Kaplis FM. Tunggu tau.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah luk. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat dengan murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerjasama sekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional kekal sah sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal My Subsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tech Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Shield itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku. Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Okey, Mai Perlis. Sambil-sambil dengarkan Perlis FM 102.9 MHz kan? Jom kat sini teman anda awal-awal pagi lah di Perlis FM ni menikmati suasana pagi yang sejuk, yang tenang, yang relax-relax je hari-hari cuti ni, hujung-hujung minggu yang mesra ni. Kita mulakan dengan mood yang baik-baik pagi ni. Baru bangun pagi tu mood kena baik-baik, kena cantik lah kan? Baru orang tengok kita okey lah. Kan? Apa nak pening-pening ni? Dalam kehidupan ni macam-macam eh. Ada yang jumpa persimpangan, ada yang tak jumpa jalan dan sebagainya. Itu lumrah kehidupan lah kan. Yang baik-baik itu dijadikan pengalaman kita, yang kita rasa macam tak apa nak cantik tu, tak apa nak okey tu kan. Kita jadikan sepadalah untuk diri kita, insyaAllah. Pengalaman kehidupan kita kan. Itu dia cara-cara dia. Tak ada pengalaman tak boleh jalan geng. Cara dia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu. Yang ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mudah je secara online, percuma geng. Kalau nak mudah lagi, anda download My Cuaca, lebih mudah. Percuma juga untuk hari ini, pagi ini tiada hujan ramalan petang tiada hujan, malam pun tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, agak hangat hari ini. Maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar lagi Perlis hari ini. Kalau 33 darjah Celsius ni hangatlah, hangat lik. Banyak minum air kosong, jaga kesihatan anda, jangan sampai terhidrasi geng. Hari-hari cuti ni tenang-tenang je kat rumah, buat pembersihan rumah, cari jalan untuk kita buat aktiviti lah. Jangan duduk saja, jangan duduk saja ni penat geng. Kan kena ada aktiviti, insyaAllah. Bersama dengan family, bersama dengan keluarga, tu dia cara-cara dia. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni, akhbar-akhbar harian yang dimuatkan secara online. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Okey, layan dulu geng Perlis FM hingga pagi 6.10. Selamat menikmati kehidupan.

Okay, Sean. Okay, kita nak kongsi lagi lah apa dia buatkan dalam akhbar pagi ni . Ah, ni saya terbaca berita ni lah. Tempoyak pun mahal kalau jual. Ini di Sungai Siput . Pengusaha pekebun disarankan menurunkan pemprosesan buah durian kepada produk hiliran seperti tempoyak yang dinilai pasaran tinggi. Esko Pembangunan Luar Bandar Pelandangan Pertanian Industri Makanan Perak Dato' Muhammad Zulkifli Harun berkata langkah tersebut mampu menjadi alternatif kepada isu lambakan durian ketika musim puncak. Sekali banyak disebut durian, geng. Permintaan terhadap tempoyak kekal tinggi, harga jualannya juga lebih mahal berbanding durian segar khususnya di luar musim. Tempoyak pun ada permintaan yang tinggi, harganya agak mahal. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar, anda boleh baca . Pekerja kilang ni selamat jatuh daripada ketinggian 9 meter. Ini seorang pekerja kilang selamat selepas jatuh dari ketinggian kira-kira 9 meter, geng. Sebuah bangunan kilang simen di kawasan perindustrian Tasik. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian 4.50 petang sebelum anggota Balai Bomba Penyelamat Ipoh tiba di lokasi kejadian 6 minit kemudian. Bangsa lelaki berusia 23 tahun mengalami kecederaan ringan terselio akibat terjatuh dari silo ke bumbung sebelum ke bangunan kilang, katanya. Ketua operasi maklumkan bangsa sedang melakukan kerja-kerja pembaikan di atas silo kilang sebelum terjatuh. Beliau berkata ketua operasi melaksanakan size up, seterusnya mengaplikasikan konsep server. Ini pendekatan sistem lah untuk menyelamatkan mangsa terperangkap. Mengarahkan ketua bomba membawa mangsa turun dengan mendukung memapah dia ke ambulans. 9 meter selamat, geng. Alhamdulillah. Okey, dalam berita harian, laluan selamat untuk hidupan liar perlu disegerakan WWF Malaysia. Ini tabung hidupan liar sedunia WWF Malaysia menggesa pelaksanaan laluan selamat hidupan liar di kawasan berisiko disegerakan. Ini susulan kematian seekor anak gajah. Ingat tak tragedi dekat laluan ke Greek tu kan? Ini berlaku sekali lagi, kan? Dilanggar Ini anak gajah dilanggar di Jalan Felda Nitar, Bersing. WWF Malaysia kenyataannya berkata jalan raya Saban Town menjadi perangkap maut kepada hidupan liar di negara ini. Jadi katanya penyelesaian perlu seperti koridor hidupan liar khusus terowong mesra alam dan jejambat perlu dilaksanakan dengan segera. Jadi struktur ini membolehkan haiwan melintas jalan dengan selamat. Penting untuk mengekalkan laluan migrasi gajah. Langkah itu penting ya bagi memperbanyakkan habitat lah, meningkatkan kesaling hubungan hutan, kata dia. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar berita harian, geng. Boleh baca kat sana. Ya, itu berita dalam negara. Kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara. Okey, tunggu kejap lagi saya kongsikan dengan anda berita global, apa yang dimuatkan dalam akhbar pagi ini. Tunggu kejap lagi. Risa Fahim.

Okey, 7.47 minit pagi. Hai, geng. Selamat pagi-pagi. Terus tengahkan Plays FM. Anda bersama dengan Joe dekat Gonti Plays FM ni. Kita tengah kongsikan berita yang dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Dah sampai ke berita luar negara lah. Dalam berita harian ini berkenaan dengan data peribadi 70,000 penduduk di Singapura bocor dalam persekitaran awan kendalian IBM di Istanbul. Data peribadi kira-kira 70,000 individu di Singapura terdedah dalam satu insiden keselamatan siber. Ini melibatkan persekitaran perkomputeran awan yang diuruskan oleh IBM. Ini menurut penguasa tanah Singapura lah. Lapor Anadolu Agensi Siasatan Awal SLA mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap satu set data yang diwujudkan khusus untuk tujuan pembangunan dan juga ujian vendor. Dalam persekitaran awam yang diuruskan IBM bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura, sistem e-lodgement. Menurut SLA, set data yang diwujudkan pada tahun 1998 itu dikemas kini secara berkala di sepatutnya hanya mengandungi rekod olok-olok data yang dianyah pengenalan, namun sebaliknya mengandungi nama, nombor kad pengenalan, pendaftaran kebangsaan NRIC, alamat kira-kira 70,000 individu. Jadi pihak kuasa, pihak berkenaan sepatutnya telah menyah pengenalan maklumat itu, namun tidak dilakukan. Siasatan sedang dijalankanlah bagi menentukan bagaimana perkara itu boleh berlaku. Okey, ini dalam berita harian dalam Metro, berita luar negara juga. Letupan bom di Takbai, seorang lelaki ditahan. Di Naratiwat, seorang lelaki berusia 40 tahun ditahan oleh pihak berkuasa Thailand pada Rabu. Ini bagi membantu siasatan berhubung kejadian letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia 29 Jun lalu. Ketua Polis Takbai, Kolonel Polis Pakawat Wan Sunuk berkata, hasil siasatan pemeriksaan bahan bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, suspek warga Thai itu ditahan di rumahnya di Kampung Sepom, Mukim Praiwan, daerah Takbai, kira-kira 3 petang. Hasil pemeriksaan menemukan 10 jam tangan yang disembunyikan dalam guni serta beberapa serpihan pipe. Semua barangan berkenaan telah disita untuk siasatan lanjut. Beliau berkata, suspek ini ditahan mengikut undang-undang tentera selama tempoh tidak melebihi 30 hari di Camp Ranger Company 46 Naratiwat. Ini bagi membantu siasatan selepas penemuan sejumlah jam tangan beberapa barangan lainlah yang mencurigakan di rumah berkenaan. Ini dimuatkan dalam akhbar juga. 1000 hari perang Gaza. Ini genting Gaza, perang genosid di genting Gaza memasuki hari ke-1000 pada Khamis sejak kempen pencerobohan dilancar rejim Zionis 7 Oktober 2023. Sepanjang tempoh itu, beberapa gencatan senjata rapuhlah telah dilaksanakan, namun angka korban kekejaman tentera Israel terus meningkat. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Nasib lebih 2 juta penduduk Palestin yang hilang tempat tinggal terpaksa berlindung di bawah khemah usang sebelum jelas memandangkan kira-kira 70% kawasan itu berada dalam cengkaman Zionis. Pergerakan keluar masuk melalui lintasan sempadan masih terbatas manakala proses pelaksanaan tempoh bertenang. Secara kekal, usaha pembinaan semula terus menemui jalan buntu. Kita doakanlah untuk Palestin ni, insyaAllah. Okey, kejap lagi sikitlah berita sukan. Tunggu tau, Plays FM.

Okey, Piala Dunia FIFA 2026 dibuatkan dalam Di Akhbar pagi ini. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda sorotan FIFA World Cup 2026 selepas berita Plus FM nanti. Okey. Dalam akhbar hari ini, Ronaldo sebut kalimah bismillah sebelum sumbat penalti. Ini tanda tanya Cristiano Ronaldo menjadi pencetus kebangkitan Portugal apabila menyamakan kedudukan 1-1 ini menerusi sempakan penalti selepas pasukannya ketinggalan pada awal babak kedua dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 menentang Croatia di Stadium Toronto. Lensa kamera turut merakam detik sebelum sempakan diambil apabila bintang berusia 41 tahun itu dipercayai menyebut kalimah bismillah tahu sebanyak dua kali ketika bersedia menghadapi tekanan. Sebelum tenang menyudahkan sepakan ke tengah gawang untuk menghidupkan semula momentum Portugal. Ini dalam sinar boleh baca. Ada gambar juga, berita bergambar. Perancis sedia beraksi dalam cuaca panas melampau. Ini di Philadelphia. Pengendali Perancis Didier Deschamps mengakui pasukannya perlu bersedia menghadapi cabaran cuaca panas melampau ini menjelang aksi pusingan ke-16 terbaik Piala Dunia menentang Paraguay di Philadelphia. Suhu dijangka mencecah kira sekitar 38 darjah Celsius dengan tahap kelembapan tinggi sekaligus berpotensi memberi kesan kepada prestasi pemain. Deschamps berkata beliau pernah menyaksikan sendiri kesan cuaca panas ketika menghadiri perlawanan Piala Club Dunia tahun lalu di Amerika Syarikat katanya. Ini pun dibuatkan jugalah dalam Akhbar. Banyak lagi lah berita yang dibuatkan. Hassan dedah rahsia penalti Mesir, ini pun anda boleh baca juga dibuatkan dalam Akhbar. Tak apa, kejap lagi selepas berita Plus FM kita akan kongsikan lagi kan berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Alright gang, macam biasa 8 pagi berita Plus FM, selepas tu sorotan.